0: Polisi Bakarai.
1: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
2: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia, yang katanya perhitungannya ada tuh, presentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah, itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya, termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini,

0: yang urus porsi yang dibawanya tadi langsung yang punya uang. Kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
1: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan

0: jatuh.
1: Percaya terhadap bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya, kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini?
2: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Toto Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.

2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.

0: April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan Pak Prabowo ya, jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, maka sempat ditahan kemudian harganya. Namun kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
1: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
2: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.

0: dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik. Kita simak suara Faisal. Masyarakat berikut ini.
1: Faisal.
2: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang-kadang tuh kadang bagus, kadangnya ambles.
3: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih ya, sebenarnya sah-sah aja ya.
1: Apa yang dilakukan pemerintah,
3: yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat itu juga paham gitu. Apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah, tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
1: Komandan izin, selamat datang di RRI Biak.
4: Terima kasih kakak.
0: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya, dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan juga Marta Doki, dibacakan Nanda Wisnu.
1: Silakan komandan untuk tanggapannya dengan kegiatan kita di hari ini.
4: Terima kasih kakak.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM
4: dengan rakyat, Bapak. Sehingga khususnya kegiatan-kegiatan sosial ini sangat yang bagus. Kegiatan donor darah, kami melibatkan personil untuk melaksanakan donor darah. Selain donor darah ini, ternyata dalam rangka HUT ke-81 LPR RI, banyak juga kegiatan ternyata. Ada basar murah, ada donor darah, dan lain sebagainya yang tentunya sangat bersentuhan langsung dengan...
5: Agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar.
1: Baik.
5: Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026 sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026 harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM

0: transparan dan terukur.
1: Jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.
2: Hadirkan untuk Anda masyarakat Kabupaten Biak Numfor, di mana hari ini juga ada kegiatan donor darah, ada CKG, ada juga
3: kita ada informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo.
2: Ini sesuatu yang menarik juga, ini ada pameran UMKM
3: terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa
2: kelas 2
3: gempa tersebut ternyata pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat
2: yang ditawarkan oleh imigrasi
3: di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km.
4: Di sini masyarakat Biak bisa membuat paspor, bisa daftar melalui M-Paspor. Pembuatan paspor dan pergantian paspor.
3: Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nika Dek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026
4: untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat Biak yang ingin membuat paspor. Oke, siap.
2: Baik, Mas Ada, padakah syarat dan ketentuan mungkin untuk masyarakat mungkin ya, yang mungkin tiba-tiba lihat ataupun mendengarkan RRI saat ini, wah kayaknya saya pengen nih buat paspor ke RRI, ya ada imigrasi di situ. Adakah persyaratan-persyaratan khusus yang mungkin harus dibawa oleh masyarakat?
4: Untuk masyarakat yang tertarik untuk membuat paspor, bisa langsung datang ke booth paspor.
3: Enak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah
4: KTP, KK,
3: dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan.
4: Setelah itu nanti ada dokumen-dokumen yang bisa diupload seperti KTP, kartu keluarga,
3: dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur. Kita akan bergabung bersama petugas dari MTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
5: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan.
3: Iya, kami ucapkan selamat datang.
5: Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M. Terpantau ramai lancar dari arah Blok M atau Fatmawati akan menuju ke arah Bintaro. Juga terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini.
3: Ya, kok
5: selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondisi lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat

0: kecelakaan tidak mengenal jarak.
1: Ataupun mungkin
0: dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Cikawaru, Surabaya, Jawa Timur.
2: Apa kabar?
0: Baik, arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini ada aktivitas mal, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858
1: 8
0: Jadi ada Sinta melaporkan cicil, ya? Dari studio NTMC. Salam presisi. Paling selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
3: 5 juta itu untuk motor Matic Beat Sporty.
1: Wah, cuma 2,4 juta ini udah langsung bisa bawa pulang motor ini ya. Adakah syarat dan ketentuan khusus nih kayak gini?
3: Cukup bawa KTP dan kartu.
1: Gina, mungkin boleh
4: demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan ya, Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan
3: di sini. Selain mungkin tanya-tanya untuk kredit motor, dan juga di sini kita juga ada aparel yang menarik, yang keren-keren pastinya. Bisa juga tanya-tanya dan kita akan bantu.
1: Oke, terima kasih Kak Gina dari CV Sinar Pagi. Ini tadi menarik sekali ya, dengan 2,5 juta sudah bisa bawa pulang motor Beat ya. Ada juga motor yang cantik di sebelah sini, warnanya luar biasa, hijau metalik gitu ya. Ya, saya naksir tapi sudah.

0: salah satu owner dari.
1: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
2: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
1: Gratis apa gratis?
2: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
1: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
2: Bagi masyarakat kurang

0: pelosok negeri.
1: Sampaikan.
0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar
2: RRI Biak untuk menikmati kopi favoritmu.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Willy.

0: Baik, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, kalau tadi kita sudah jalan-jalan ke stand, beberapa stand yang ada di RRI Fest kali ini untuk UMKM khususnya, dan juga tadi ada donor darah, cek kesehatan gratis. Kali ini kembali kita ke stand, tapi salah satu stand yang sedikit berbeda. Nah, yang menarik dan juga unik tentunya menghadirkan beragam pernak-pernik aksesoris khas Papua. Dan juga ada beberapa aksesoris lainnya juga di sini yang menarik sekali. Kalau Anda datang langsung ke sini ya, ke halaman kantor RRI Biak, untuk datang langsung melihat, boleh silahkan. Ini bisa membeli sesuai dengan kebutuhan. Yaitu kita berada di salah satu stand, yaitu Tikva Gallery yang sudah hadir. Nah, saya sudah bersama dengan kakak siapa ini?
1: Linda Rumere.
0: Kakak Linda Rumere. Nah, untuk lebih detail lagi, harga-harga dan apa saja yang disediakan di stand Tikva Gallery ini, kita tanya-tanya dulu sebentar. Ini Kak Linda, apa saja yang dijual saat ini ya? Selain tadi ini di hadapan kita sudah lihat ada noken, kemudian ada mahkota juga, ada asis ya. Apa saja selain itu?
1: Baik, terima kasih. Waktu yang diberikan kepada kami dari Tikva Gallery. Di sini juga kami ada jual kalung-kalung dan juga ada gelang-gelang. Kalau gelang tangan ada yang harganya 30.000 sampai 15.000. Dan juga ada aksesoris dari burung cendrawasih harganya 150. Dan juga ada mahkota 200.000. Terus ada mahkota yang dari samping 100.000 bisa kurang 50.000 dan juga ada noken. Terus di sini ada krim rambut untuk rambut kriwil, untuk tebalkan rambut. Kalau ini terbuat dari alpukat. Iya. Ya, baik, terima kasih lagi.
0: Ya, baik, tentunya stand UMKM ya kami hadirkan tentu sebagai wujud dukungan RRI terhadap produk lokal UMKM di Kabupaten Biak Numfor. Salah satunya ini ya merupakan produk khas Papua yang tentu saja kita harus dukung bersama. Jadi jangan lupa untuk pendengar dan pemirsa yang di rumah yang saat ini menyaksikan atau mendengarkan melalui 96.1, bisa datang langsung ya ke halaman kantor RRI Biak, bisa belanja-belanja dukung UMKM yang ada di Biak dengan turut atau ikut berbelanja. Terima kasih Kak Linda, selamat melanjutkan ya. Baik, nanti kita jalan lagi di produk UMKM yang lainnya. Di ada berapa jajanan atau makanan-makanan, juga aneka kopi yang ada di RRI Fest 2026. Ditunggu di halaman kantor RRI Biak. Terima kasih.

0: dimanapun berada, kembali lagi. Kali ini saya sudah berada di salah satu stand yang ramai sekali dari hari pertama sampai dengan sekarang, ya, yaitu di stand Gerakan Pangan Murah untuk LNFest 2026 kali ini. Dan tentu saja dari hari pertama pembukaan sampai dengan sekarang ini ramai sekali didatangi oleh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, di mana Gerakan Pangan Murah ini kerjasama RRI Biak bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor dan Perum Bulog Biak yang menghadirkan aneka kebutuhan masyarakat dengan harga murah tentunya. Dan kali ini saya sudah bersama-sama dengan saya ada Ibu Kabid Ketersediaan Pangan dan Distribusi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, ada Ibu Suparini. Dan di samping saya juga ada Kepala Perum Bulog Biak, ya, Bapak Ermin Banjar yang sudah hadir. Kita tanya-tanya dulu ya, mungkin ketersediaan pangan yang hari ini disiapkan dari kemarin juga ini kerjasama dengan RRI Biak seperti apa? Saya ke Ibu Kabid dulu, mungkin bisa dijelaskan juga untuk seluruh masyarakat.
1: Baik, terima kasih. Hari ini adalah hari kedua kita melaksanakan gerakan pangan murah dengan beberapa komoditi yang kami siapkan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa telur, terus kemudian ayam potong dan beberapa sayuran, cabai, tanaman cabai, bibit seledri, dan juga mungkin aneka sayuran. Untuk ketersediaannya, untuk hari ini kami siapkan 150 kupon yang mudah-mudahan bisa menjawab keperluan masyarakat di hari ini. Ya, kepada masyarakat mungkin bisa bergabung ke stand kami untuk membeli beberapa komoditas pangan dengan harga yang jelas di bawah harga pasar. Tujuan kami adalah untuk menekan inflasi, menjaga daya beli, dan juga menjaga ketersediaan pangan di Kabupaten Biak Numfor. Terima kasih, mungkin sedikit dari kami.
0: Ya, baik, terima kasih Ibu Kabid Ketersediaan Pangan dan Distribusi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Ibu Suparini. Berikutnya kita tanya-tanya dulu yang mengatur beras-beras yang ada di Biak Numfor ini apa ya? Mungkin ketersediaan beras juga dan apa juga yang disiapkan dari Perum Bulog untuk mendukung kegiatan hari ini. Silakan Pak Armin.
2: Ya, terima kasih. Untuk yang kami sediakan hari ini masih sama kayak kemarin. Beras SPHP, minyak dan gula. Terima kasih untuk Dinas Pangan yang telah mensubsidi khusus untuk minyak, karena minyak, daging ayam dan telur mungkin untuk informasi saat ini ada perubahan harganya meningkat. Jadi terima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiapkan tempat dan Dinas Pangan yang telah mensubsidi untuk minyak. Masyarakat kalau bisa cepat datang karena kupon di sini terbatas. Jangan sampai nanti tidak kebagian. Mungkin itu aja.
0: Baik, terima kasih Bapak Ketua Perum Kepala Perum Bulog Biak sudah hadir ya. Dan juga di sini ada masyarakat. Ini saya ke mana dulu nih masyarakat ya? Boleh saya tanya sedikit dulu. Bapak, izin boleh menghadap ke depan, kita mau wawancara sedikit. Ya, Bapak punya tanggapan? Ini Bapak, ya, kita live langsung ini Bapak. Jadi kita didengarkan oleh seluruh masyarakat Biak Numfor. Sampai di pulau-pulau dong semua dengar ton juga. Bapak siapa ini?
3: Yohan Yarangga.
0: Bapak Yohan Yarangga. Bapak alamat di mana Pak?
3: Ambroben.
0: Amroben, baik. Bapak tanggapan dulu dengan adanya pangan murah dari RRI Biak kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Bulog Biak.
3: Ya, ini barang-barang semua masih kurang yang mau dibutuhkan. Ya, mau perlu ditambah lagi. Terus jatahnya kalau boleh ditambah lagi. Ya, ya.
0: Iya. Baik, terima kasih ya. Lumayan membantu tapi informasinya boleh ditambahkan lagi barang-barangnya ya, biar lebih banyak lagi untuk masyarakat. Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat berbelanja untuk masyarakat Biak Numfor yang belum datang. Jangan sampai kehabisan karena stok kuponnya terbatas. Terima

0: Baik mendengar pemirsa, selamat siang bagi Anda semua. Terima kasih tetap mendengarkan dan menyimak siaran kita langsung di 96,1 FM maupun juga live streaming kita. Hebohnya di halaman LPPR RI Biak sejak kemarin, hari ini dan terakhir puncak. Ini ada kegiatan RRI Fest yang diselenggarakan secara nasional dari RRI Pusat hingga ke daerah termasuk kita di RRI Biak. Nah, dari Pasar UMKM menampilkan beragam pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Salah satunya hadir adalah Chef Cliff. Ini dari Cemara. Ya, nah ini baru saja dibuat adalah salah satu yang khas yaitu sushi. Nah sushi, karena Biak Numfor itu memiliki salah satu potensi yang benar-benar adalah menjadi kebanggaan dan andalan kita adalah perikanan dan juga pariwisata. Nah seperti apa juga tanggapannya Pak Cliff terkait kegiatan RRI Fest yang diselenggarakan oleh LPPR RRI Biak tahun 2026. Saya langsung ini Pak Cliff, selamat, Pak Chef Cliff, selamat pagi.
1: Pagi, pagi, pagi para pemirsa semuanya.
0: Kabar sehat ya?
1: Sehat.
0: Pak, bisa cerita apa aja sih yang menjadi tantangan kalau pembuatan-pembuatan seperti ini? Ada sushi, kemudian mungkin menu-menu apa yang ditampilkan, kemudian terkait dengan kegiatan, rangkaian kegiatan diadakan oleh RRI Biak, yaitu RRI Fest.
1: Terima kasih. Kalau untuk menu yang kami sajikan ini, kalau menu lokalnya kami sajikan dengan harga yang ekonomis, tentunya bisa menjangkau kantong daripada masyarakat. Kalau untuk menu-menu yang luar seperti yang kami sajikan di sini, sushi, tentunya kami menggunakan bahan-bahan yang original. Kami tidak menggunakan barang-barang yang tidak sesuai dengan dia punya resep ya. Jadi semuanya original sehingga rasa maupun animo daripada para customer pasti akan kami puaskan. Yang lokalnya di sini, menu lokal di sini ada rice ball, tapi kami sudah paketkan dengan ya, ada free iced tea-nya. Ada hari ini kami ayam mentega dan tuna dabu-dabu. Oh. Ya. Terkait dengan RRI Fest tahun ini, kami mengucap syukur di sektor UMKM. Jadi kami terbantukan sekali, bisa dipromosikan dan kami bisa ikut serta berjualan di sini. Dan puji Tuhan, dari kemarin kami mendapatkan hasil yang luar biasa.
2: Apa yang mau disampaikan untuk pelaku-pelaku UMKM di Biak juga?
1: Ya, terkait dengan pelaku UMKM di Biak, jangan menyerah. Walaupun keadaan lagi sepi, lagi begini, terus kita berharap saja dan sajikan yang terbaik, saya pikir customer pasti datang. Iya.
2: Baik. Pak Klim, RRI? RRI? Sekali di
1: udara. RRI sekali di udara, tetap di udara. Oh,
0: oke. Okay. Makasih. Pas ulang tahunnya tanggal 11 September, Pak Cliff. Tepuk tangan dong. Makasih, Chef Cliff. Showy Kasumasa.

mewakili Bupati Biak-Lumpur Jimmy Carter Rumbar Kapisa dan Saudara Bupati Markus Octavianus Masnebra, Sarjana Hukum Magister Manajemen, mengajak seluruh masyarakat untuk meramaikan RRI Fest 2026 pada tanggal 4 sampai 5 September 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri yang digelar di RRI Biak. Dan bagi Anda yang memiliki suara emas dan bakat bernyanyi, segera daftarkan diri dalam audisi Bintang Radio RRI Biak 2026. Tunjukkan bakat terbaik Anda. Mari ramaikan RRI Fest 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: and Department Store.
1: Hadi Bakri.
0: Kopi Kitong.
1: Sisbel Hotel Cendrawasi Biak.
0: Hotel Asana Biak.
1: Imigrasi Kelas 2 TPI Biak.
0: Bea Cukai Biak.
1: Incita Biak.
0: Polres Biak Dufor.
1: PT PLN UP 3 Biak.
0: KSOP Kelas 3 Biak.
1: BPJS Ketenagakerjaan Biak.
0: BRI Cabang Biak.
1: Toko Roti Aru.
0: PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandar Udara Frans Kaisepo Biak.
1: Kantor SAR Kelas A Biak.
0: Perum Bulog Subdivre Biak.
1: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak.
0: Dinas Pariwisata Biak.
1: Poliklinik Dinkesia Biak.
0: BPJS Kesehatan Cabang Biak.
1: PT Hasrat Abadi Biak.
0: CV Sinar Pagi Biak.
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor.
0: Komunitas Trans Hero Biak.
1: PMI Biak Numfor.
2: BMKG Biak.
0: KPP Pratama Biak.
1: Rahayu Catering.
0: Angkringan Lestari.
1: Warko Perdeka.
0: Tikva Gallery.
1: Teras Cumara.
0: Hari-hari Kopi.
1: Jajaners.
0: Pondok Kopi Honai.
1: Terima kasih atas dukungan dan kolaborasinya dalam menyukseskan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Fest 2026 didukung oleh
0: Hadi Supermarket and Department Store,
1: Hadi Bakri,
0: Kopi Kitong,
1: Sisbel Hotel Cendrawasih Biak,
0: Hotel Asana Biak,
1: Imigrasi Kelas 2 TPI Biak,
0: Bea Cukai Biak,
1: Incita Biak,
0: Polres Biak Dufor,
1: PT PLN UP 3 Biak,
0: KSOP Kelas 3 Biak,
1: BPJS Ketenagakerjaan Biak,
0: BRI Cabang Biak,
1: Toko Roti Aru,
0: PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandar Udara Frans Kaisepo Biak,
1: Kantor SAR Kelas A Biak,
0: Perum Bulog Subdivre Biak,
1: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak,
0: Dinas Pariwisata Biak,
1: Poliklinik Dinkesia Biak,
0: BPJS Kesehatan Cabang Biak,
1: PT Hasrat Abadi Biak,
0: CV Sinar Pagi Biak,
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor,
0: Komunitas Trans Hero Biak,
1: PMI Biak Numfor,
2: BMKG Biak,
0: KPP Pratama Biak,
1: Rahayu Catering,
0: Angkringan Lestari,
1: Warko Perdeka,
0: Tikva Gallery,
1: Teras Cumara,
0: Hari-hari Kopi,
1: Jajaners,
0: Pondok Kopi Honai.
1: Terima kasih atas dukungan dan kolaborasinya dalam menyukseskan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa dan Saudara Bupati Markus Octavianus Masnebra, Sarjana Hukum Magister Manajemen, mengajak seluruh masyarakat untuk meramaikan RRI Fest 2026 pada tanggal 4 sampai 5 September 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri yang digelar di RRI Biak. Dan bagi Anda yang memiliki suara emas dan bakat bernyanyi, segera daftarkan diri dalam audisi bintang radio RRI Biak 2026. Tunjukkan bakat terbaik Anda. Mari ramaikan RRI Fest 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Fest 2026 didukung oleh
1: Hadi Supermarket and Department Store,
0: Hadi Bakery,
1: Kopi Kitong,
0: Sisbel Hotel Cendrawasih Biak,
1: Hotel Astana Biak,
0: Imigrasi Kelas 2 TPI Biak,
1: Bea Cukai Biak,
0: Incita Biak,
1: Polres Biak Dufor,
0: PT PLLUP 3 Biak,
1: KSOP Kelas 3 Biak,
0: BPJS Ketenagakerjaan Biak,
1: BRI Cabang Biak,
0: Toko Roti Aru,
1: PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandar Udara Frans Kaisepo Biak,
0: Kantor SAR Kelas A Biak,
1: Perum Bulog Subdivre Biak,
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak,
1: Dinas Pariwisata Biak,
0: Poliklinik dan Kesia Biak,
1: BPJS Kesehatan Cabang Biak,
0: PT Hasrat Abadi Biak,
1: CV Sinar Pagi Biak,
0: Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor,
1: Komunitas Trans Hero Biak,
0: PMI Biak Numfor, BMKG Biak,
1: KPP Pratama Biak,
0: Rahayu Catering,
1: Angkringan Lestari,
0: Warko Perdeka,
1: Tikva Gallery,
0: Teras Cumara,
1: Hari-hari Kopi,
0: Jajaners,
1: Pondok Kopi Honai.
0: Terima kasih atas dukungan dan kolaborasinya dalam menyukseskan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama untuk jalannya kemeriahan acara RR Fest 2026 untuk hari kedua. Yang mana pendengar ini telah berlangsung ya, yakni donor darah dan juga tadi ada sempat cek kesan gratis. Dan masih dilanjutkan juga dengan gerakan pangan murah yang telah berlangsung di RRP ya. Ya, pendengar, nanti kami nantikan juga untuk Anda di puncak ya, yakni di esok hari ya. Ada juga pemeriksaan UMKM yang akan bakal hibur menemani Anda. Di esok hari pendengar juga masuk dalam puncak RFS 2026 pada esok hari di hari Sabtu 5 September 2020. Tak lupa sama kami pendengar di Pro 1 RRI Biak. Selepas ini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami untuk Anda. Selamat siang dan tak lupa sama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast.

0: Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Pro 1.

ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu

0: Baik, benar kita ikuti langsung saja siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahman Biak.
1: Kita tidak usah senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, telah membentangkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semuanya, membimbing hati kita senantiasa dalam keimanan. Terbukti pada kesempatan ini kita semuanya bisa hadir dalam majelis yang mulia ini untuk bersama-sama mendekatkan diri kita pada Allah, untuk bersama-sama menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Salam dan salawat, mari senantiasa kita sanjungkan para suri teladan kita, sosok yang mulia, sosok yang senantiasa menjadi inspirasi kita semuanya, sosok yang nanti kita di yaumil akhir ingin mendapatkan syafaatnya, yaitu baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula pada keluarga beliau, pada sahabat beliau, dan insyaallah pada seluruh pengikutnya yang senantiasa untuk berusaha mengikuti apa yang telah dicontohkan, meneladani sampai nanti akhir zaman nanti. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlaku khotib pada kesempatan siang ini, secara pribadi saya menyampaikan wasiat dan untuknya umumnya untuk jamaah semuanya, mari senantiasa kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita pada Allah. Ketakwaan yang bukan hanya

terang benderang dunia ini, yang membawa kebaikan, yang membawa keberkahan, yang mana lahirlah seorang nabi, seorang rasul, yaitu baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rabiul Awal bukan semata-mata penanggalan saja. Rabiul Awal bukan semata-mata pergantian waktu saja. Namun Rabiul Awal di situ ada monumen bersejarah bagi kita semuanya, yang menandai kita semuanya, yang mengingatkan kita semuanya pada setiap zaman, agar kita semuanya ingat bahwasanya telah hadir seseorang yang akan bisa menyelamatkan

acuan bagi kita semuanya, menjadi panutan bagi kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, dibutuhkan kecintaan, kecintaan yang mendalam pada pribadi beliau. Kecintaan bukan hanya disebar di lesan, kecintaan bukan hanya menyanyikan, menyenandungkan salawat-salawat saja, tapi lebih daripada itu, kecintaan yang menuntut banyak hal, bukan hanya salawat, bukan hanya salam, tapi juga bagaimana kita semuanya berusaha mengikuti daripada apa yang telah kita wadankan, baik dalam bertutur kata, baik dalam perbuatan, baik dalam membuat sebuah keputusan dan lain sebagainya. Dan itulah, kalau kita mengasuh hal semacam itu, insya Allah cinta kita, cinta yang terjadi, cinta kita bukan hanya segera di lisan saja, tapi terimplementasi dalam lisan kita, dalam perbuatan kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW hadir di muka bumi ini memang tidak lain dan tidak bukan untuk kita semuanya, alam semesta ini, agar alam semesta ini termasuk manusia menuju sebuah keharmonisan, agar menuju sebuah keselamatan, agar menuju kebahagiaan, bukannya dalam konteks dunia saja, tapi insya Allah orang-orang beriman yang senantiasa berpikir untuk mencari sebuah kebahagiaan pasti akan menjadikan beliau sebagai rujukan, beliau sebagai panutan, beliau sebagai teladan dalam berbagai hal, bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam zakat, bukan hanya dalam haji. Jelas itu sudah kita lakukan, itu tidak lakukan lagi bagi umat Islam. Bapak-bapak, kita sholat meniru Rasulullah SAW, dalam berzakat kita meniru Rasulullah SAW, dalam berhaji juga demikian. Namun ada hal yang lebih daripada itu, yaitu bagaimana kita dalam hidup ini, dalam setiap langkah kita, dalam setiap keputusan kita, dalam setiap pembicaraan kita, ini semuanya juga mengambil contoh daripada Nabiullah Muhammad SAW. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara wa katsira. Ayat ini jelas bagi kita semuanya, ada sebuah makna yang sebagai inspirasi bagi kita semuanya, bahwa dalam diri Rasulullah SAW Allah hadirkan sebuah nilai-nilai untuk keteladanan bagi kita semuanya, nilai-nilai yang akan membawa kita kepada kebahagiaan tatkala kita betul-betul menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian di tengah-tengah kondisi kita sekarang ini, di tengah-tengah zaman yang penuh tantangan, bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai yang Rasulullah SAW bawa? Bagaimana kita berusaha mencontoh daripada Nabi di tengah-tengah tantangan yang luar biasa, hedonisme yang luar biasa, masing-masing kita semuanya mengejar kebahagiaan, kemudian juga tantangan zaman, teknologi didewa-dewakan dan lain sebagainya, itulah tantangan kita semuanya. Bagaimana kita semuanya menghadirkan daripada keteladanan daripada Nabi Allah Muhammad SAW. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pilar barangkali yang mungkin bisa kita jadikan sebuah rujukan. Untuk apa? Untuk meneladani daripada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah yang pertama, yaitu kesabaran dan keteguhan beliau dalam hidup dan berdakwah. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan Rasulullah, salah satu karakter beliau adalah sabar dan teguh. Dalam menghadapi seluruh ujian, dalam menghadapi seluruh tantangan, kita ingat bagaimana Rasulullah tatkala berdakwah di Taif, di situ bukanlah disambut dengan baik, di situ bukan disambut dengan bahagia, tetapi di situ justru dimusuhin. Tatkala Rasulullah SAW berdakwah di Taif tersebut, Rasulullah dilemparin batu, diejek, dimaki. Tapi Rasulullah SAW mendapat petunjuk daripada Allah. Rasul tetap tabah, Rasul tetap sabar, Rasul tetap teguh dalam pendiriannya.

bahkan tidak dendam sama sekali, bahkan mendoakan kaum Thaif agar mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dalam kehidupan kita yang penuh dengan berbagai macam problematika. Bukan hanya masalah ekonomi yang sekarang ini mungkin susah, bukan hanya masalah politik yang semakin pelik, budaya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, relevansinya adalah bagaimana kita menghadirkan kesabaran yang dicontohkan Rasulullah SAW di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, agar kita mau sabar, teguh dalam keimanan, teguh dalam berprinsip. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga Rasulullah SAW adalah orang senantiasa pasrah dengan ketakwaan yang total. Dalam setiap permasalahannya, Rasulullah SAW senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Rasulullah SAW tertolong orang-orang yang jenius, tertolong orang yang cerdas, tertolong yang mumpuni, tapi Rasulullah SAW tidak mendewakan itu semuanya. Ia tetap memohon pada Allah, mohon pertolongan pada Allah. Namun juga di samping mohon pertolongan pada Allah SWT, Rasulullah SAW juga berikhtiar, berusaha dengan sepenuh jiwa, sehingga apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, ini senantiasa berdasarkan doa dan ikhtiar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Taala, itulah bagian daripada yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita. Kemudian juga saudara-saudaraku, dalam kehidupan ini kita bisa mengambil ibroh teladanan daripada Nabi, yaitu apa? Yaitu amanah. Rasulullah SAW adalah orang yang amanah, orang yang terpercaya. Bahkan sebelum dianggap Nabi pun, masyarakat kafir Quraisy, orang-orang yang di sekelilingnya, kaumnya, senantiasa menyebutnya adalah dia seorang yang dipercaya, al-amin. Bukan hanya saat pada jadi Nabi saja, tapi sebelum dianggap jadi Nabi, Rasulullah SAW terpercaya, orang yang banyak dikenal sebagai orang yang amanah, bisa dipercaya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Taala, tatkala orang dipercaya, tatkala orang yang bisa diamanah, insya Allah itu akan memudahkan segala urusannya. Tak terkecuali dalam mengajak kebaikan, tak terkecuali dalam berdakwah. Maka tatkala orang yang mengajak kebaikan, tatkala orang yang mengajak berdakwah, dia mempunyai nilai amanah, nilai yang dipercaya, itu akan semakin mendekatkan pada hasil-hasil yang lebih baik. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan ini kita menghadapi berbagai macam permasalahan pula, berbagai macam orang. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, agar kita mampu dipandang dengan baik, maka nilai-nilai amanah harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, apapun profesi kita, apapun daripada amanah kita, baik itu sebagai birokratis, baik itu sebagai legislatif, baik itu sebagai pedagang dan lain sebagainya. Tatkala amanah yang dicontohkan oleh Rasulullah menginspirasi dalam amal-amal kita, insya Allah itu mencerminkan kita sebagai seorang muslim yang senantiasa meniru, yaitu baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya saudaraku, ini juga menjadi etalase bagi umum juga. Tatkala orang-orang mukmin itu mencerminkan nilai-nilai keamanan, orang akan melihat nilai-nilai Islam dalam arti yang sebenarnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, oleh karena itu bagi kita semuanya, melalui momentum Maulid Nabi, mari kita semuanya berusaha berikhtiar untuk apa? Untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek keteladanannya. Dalam keluarga kita juga kita perlu tanamkan bagaimana istri kita, bagi anak-anak kita, senantiasa mensyiarkan syariat Islam, senantiasa menampilkan nilai-nilai yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bukan hal yang lain. Saudara-saudaraku, penting bagi kita semuanya bagi seorang muslim. Karena apa? Langkah yang harus kita lakukan setelah kita memperbaiki diri kita dan keluarga kita, bukan orang lain, keluarga kita lah menjadi objek ataupun objek yang harus kita perbaiki. Oleh karena itu, keluarga harus menjadi sebuah sarana bagi kita semuanya untuk mengembangkan keimanan kita, untuk menumbuhkan rasa kita, cinta kita pada Rasulullah SAW melalui laboratorium yang dinamakan dengan keluarga. Saudara-saudaraku, kemudian juga perlu kita
implementasikan kekuatan rukun Islam dalam kemasyarakatan kita, dalam masyarakat sosial, hubungan sosial kita. Oleh karena itu, dalam berinteraksi dengan sesama di antara kita, entah itu orang-orang beriman ataupun orang tidak beriman, maka tatkala kita semuanya mengedepankan akhlak yang mulia, bagaimana amanah, jujur dan lain sebagainya, maka insya Allah setiap mukmin dimanapun dia berada, apapun amanahnya, apapun perannya, dia akan menghadirkan kebaikan, dia akan menghadirkan sesuatu yang diinginkan, kedamaian di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan Rabiul Awal ini menghadirkan keberkahan bagi kita semuanya untuk meneladani baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru azim li wa lakum lisalamul muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur

Baik, pendengar demikian sudah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahman Biak. Kini Anda kembali bersama kami Bersatu Hari Biak. Kami hadirkan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi Islami menemani ruang dengar Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AFC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan mencatatkan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo, akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: We're off today offensively, but won the point through our defensive work. Even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabar más tratando, hay que estar tranquilos. Creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulateri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Peraut. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse yang tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
2: Well, obviously you need to prepare, but
1: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Mary Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
3: I'm not sure. I saw that maybe he had some physical issues.
4: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
3: I'm super happy to get this win, yeah, definitely, you know.
1: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan An Li 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Lenny Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Lenny dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Lenny dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Lenny mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan.
2: Ya, alhamdulillah ya, mungkin kita kunci kemenangan kita kan simulasi juga kita udah ketemu dan kita kalah dan kita perbaiki, kita evaluasi dari situ, kita tambahin kekurangan kita yang minggu lalu, jadinya kita di sini lebih udah tahu pola-polanya juga mereka.
1: Lenny mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Lenny dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya, lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Lenny dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal, pendengar. FFV menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau bersiap. Kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana?

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi kata target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita tuh.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke atas kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name, kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvinsa Gunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvinsa Gunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Target medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: Papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita,
0: dan
1: di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu suksesnya, kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Ana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu. Orang
1: Ano,
2: tua saya sudah meninggal saat saya
1: berusia. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma,
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka. Warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
4: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Menunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita saat sekarang di studio pukul 13:57 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar masih kami hadirkan untuk kerangkaian lagu-lagu dangdut menemani siang hari Anda di hari ini, hari Jumat 4 September 2020. Ya, selamat siang dan selamat beraktivitas saja untuk Anda di hari Jumat ini, ya, Jumat berkah. Ya, mudah-mudahan apapun yang Anda jalankan di hari ini semoga berjalan dengan lancar. Ya, ditambah lagi cuaca Kota Biak yang terasa sejuk, ya, walaupun tadi sempat diguyur hujan deras dan saat ini berhenti. Ya, untuk Anda mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat saja yang lagi beraktivitas di hari ini. Ya, pendengar, demikian juga sudah kita ikuti bersama tadi sebelumnya juga jalannya siaran langsung RFS hari kedua 2026. Yang mana untuk hari kedua ini telah selesai dilaksanakan, yakni kegiatan donor darah dan juga ada cek kesehatan gratis dan gerakan pangan murah. Ya, untuk gerakan pangan, mohon maaf pendengar, untuk pameran stand UMKM masih berlangsung, ya, untuk Anda juga yang menikmati makanan, ya, di pameran stand UMKM, ya, sambil melihat juga handicraft yang ada di sini di RRI Biak bisa juga langsung berkunjung. Dan juga pendengar, kami informasikan untuk hari ketiga yakni di besok, ya, puncak RFS 2026, Anda juga bisa mengikuti langsung, ya, di hari esok Sabtu 5 September 2026. Ya, Anda bisa berkunjung melihat berbagai kegiatan, ya, dan juga pameran stand UMKM yang ada di RRI Biak. Tak lupa juga nanti akan kami siarkan langsung, ya, pendengar, di 9,1 FM di Pro 1 RRI Biak akan kami siarkan langsung nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Tak lupa sama kami pendengar, rangkaian lagu-lagu dangdut kami hadirkan kembali menemani siang hari Anda. Satu lagu dangdut kembali dari Tuti Wibowo. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
1: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
0: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
1: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
0: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
1: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu nggak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi.

0: Halo, kayak mandiin murai aja.
1: Panggilin Ning sih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam urulan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, pendengar Radio Republik Indonesia Biak di Gambletin Sore, edisi Jumat 4 September 2020. Adapun topik utama Bletin di antaranya. LPP RR Biak resmi menyelenggarakan RR Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Berlangsung selama 3 hari, mulai 3 hingga 5 September 2026. Pemerintah daerah Biak Numfor tekan kesepakatan kerja dengan 634 tenaga P3K formasi tahun 2024. Itulah pendengar topik utama Buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hanif.

0: Mendengar kita awali berita pertama, LPP RRI Biak resmi menyelenggarakan RR Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Berlangsung selama 3 hari, mulai 3 hingga 5 September 2026 di lingkungan kantor LPP RRI Biak. Dengan mengusung tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Selengkapnya disampaikan reporter Ririn Arini.
1: LPP RRI Biak resmi menyelenggarakan RRI Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Akan berlangsung selama 3 hari mulai 3 hingga 5 September 2026 mengusung tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kegiatan ini menghadirkan berbagai program sosial, ekonomi, dan hiburan yang melibatkan masyarakat luas di Kabupaten Biak Numfor. Launching dilaksanakan secara resmi oleh Kepala LPP RRI Biak Isnar DSE bersama PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor, mewakili pejabat Sekda sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Biak Numfor, Dinas Ketahanan Pangan Biak Numfor, Perum Bulog Biak, serta Kepala Dinas Kominfo Biak Numfor berlangsung di halaman kantor RRI Biak, Kamis 3 September 2026. Kepala LPP RRI Biak Isnar DSE menyampaikan peringatan Hari Radio ke-81 bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui informasi yang cepat, akurat, edukatif, berimbang, dan mencerdaskan.
2: Kegiatan ini kami siapkan mulai dari gerakan pangan murah, bazar UMKM, donor darah hingga kegiatan hiburan, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun kebersamaan, memperkuat kepedulian sosial, mendukung perekonomian masyarakat, serta memperluas kolaborasi, mendukung perekonomian masyarakat, mitra kerja, dan komunitas, serta masyarakat.
1: Sementara Ketua Panitia RRI Fest 2026 LPP RRI Biak, Tri Riandinianto SIKOM, dalam laporannya menjelaskan, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, sejak 3 hingga 5 September 2026. Kegiatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk semakin merekatkan diri kepada masyarakat. Adapun rangkaian hari pertama, Kamis 3 September 2026, peluncuran RRI Fest 2026, pencanangan Hari Radio ke-81, gerakan pangan murah dan bazar UMKM. Sebanyak 200 paket pangan murah disediakan dengan komoditas beras SPHP, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, daging ayam, telur, tomat, aneka sayuran, hingga bibit seledri dan tanaman cabai. Hari kedua, Jumat 4 September 2026, donor darah, cek kesehatan gratis, serta kelanjutan gerakan pangan murah dan pameran UMKM. Hari ketiga, Sabtu 5 September 2026, merupakan puncak RRI Fest 2026, meliputi senam bersama, edukasi lingkungan, kerja bakti bersih lingkungan, serta audisi putaran pertama Bintang Radio yang diikuti sekitar 15 peserta.
3: Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81, sekaligus menjadi ruang bagi RRI Biak untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bersifat inovatif, edukatif, hiburan, dan pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sinergi bersama pemerintah dan juga dengan para mitra.
1: Melalui momentum Hari Radio ke-81 ini, menjadi komitmen RRI untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi untuk menghadirkan informasi yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
0: Pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor tekan kesepakatan kerja dengan 634 tenaga P3K formasi tahun 2024. Roni Lololuan melaporkan.
4: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar penandatanganan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi tahun 2024 bertempat di auditorium BKPSDM Biak Numfor pada Kamis 3 September 2026 diikuti 634 orang tenaga P3K yang dinyatakan lulus. Penandatanganan ini menjadi langkah awal penempatan para P3K di berbagai OPD dan instansi di lingkungan Pemkab Biak Numfor. Semuanya berasal dari formasi tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan dengan berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SMA, D3, D4, hingga S1. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam arahannya mengatakan pengangkatan ini sebagai jawaban atas doa dan hak para tenaga honorer untuk mengabdi meskipun harus melalui proses administrasi yang panjang. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja ini, 634 tenaga P3K resmi bagian dari ASN di lingkungan Pemkab Biak Numfor dan akan mulai bertugas sesuai SK penempatan sekaligus menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5: Sesungguhnya ini adalah hak rekan-rekan semua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang lain, hak untuk mengabdi bagi bangsa dan negara, tapi juga untuk untuk menjadi tangkap bagi peluang masing-masing. Setelah kita melakukan pendapatan perjanjian biaya sebagai tenaga pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, tentunya telah menetapkan secara siap untuk mengabdi pada bangsa dan negara yang tetapi dan lebih khusus siap mengabdi pada masyarakat yang ada di Kabupaten Pulau. Masyarakat di luar sana sedang menunggu apa yang akan dikerjakan oleh kita melalui terpadu sumber daya manusia yang ada.
4: Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Biaknum Forfera di Kasroyer mengatakan, selain penandatanganan perjanjian kerja, para P3K juga diminta melengkapi dokumen tunjangan keluarga meliputi surat nikah dan akta kelahiran anak dari Dukcapil guna memperlancar proses pembayaran gaji dan tunjangan pada bulan depan. Menurutnya, jika para P3K tidak melengkapi dokumen sesuai regulasi yang berlaku, maka proses penggaji hanya dihitung sebagai gaji dasar tanpa tunjangan keluarga disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Ia menegaskan pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penyelesaian status 634 P3K setelah itu dilanjutkan dengan proses CPNS karena terbentur kebijakan nasional yaitu efisiensi anggaran.
6: Secara regulasi kan kemarin penyerahan simbolis ya di 17 khusus di Lombok. Nah ini nanti orang bertanya kenapa ada ini lagi? Ini penandatanganan kesepakatan kerja. Di situ di dalam kesepakatan kerja ini itu termuat semua yang menyangkut dengan disiplin dan apa yang menjadi hak-hak dari P3K tersebut. Jadi P3K ini tidak bukan berarti terima SK saja lalu bekerja dengan ini ada aturan, ada regulasi yang terkait dalam penandatanganan kesepakatan kerja ini.
4: Vera Sroyer mengatakan dengan adanya penandatanganan kesepakatan kerja ini, pemerintah daerah berharap para P3K dapat segera bekerja dengan tenang dan fokus melayani masyarakat. Jumlah persentase kelulusan P3K formasi tahun 2024 sebanyak 634 orang, terdiri 469 orang asli Papua dan 165 non-OAP.
0: Pendengar DP3AKB Biaknum For menggelar kegiatan pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting dengan tema mewujudkan generasi emas tahun 2045. Berikut kita ikuti laporan disampaikan Ririt Aridi.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Biaknum For menggelar kegiatan pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting dengan tema mewujudkan generasi emas tahun 2045. Berlangsung di Balai Penyuluhan KB Kantor DP3AKB Biaknum For Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Biaknum For. Kepala DP3AKB Biaknum For Frans Erens Akobiarek menyampaikan kehadiran para peserta dalam kegiatan ini merupakan bukti adanya komitmen bersama untuk membangun generasi Biaknum For yang berkualitas sebagai generasi emas tahun 2045. Ia menjelaskan bahwa stunting merupakan masalah serius yang disebabkan oleh kekurangan gizi selama masa pertumbuhan yang berdampak tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak tetapi juga perkembangan mental dan intelektual. Masalah ini menjadi prioritas nasional dan harus segera diatasi secara bersama-sama.
7: Berarti ada komitmen dari Bapak Ibu ketika melihat undangan kami bagaimana pemerintah dan juga stakeholder sampai kepada individu membuat komitmen untuk membangun generasi Biaknum For yang nantinya menjadi generasi emas tahun 2045. Genet ini bukan saja mengurangi atau berbicara persoalan gizi saja, tetapi rumah yang layak huni, pendidikan yang layak bagi anak, sehingga bagiannya tidak kolaborasi dalam genet ini. Jadi adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting.
1: Sementara itu, mewakili Bupati Biaknum For, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Biaknum For, Adam Umar, menyatakan bahwa penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan atau DP3AKB saja, melainkan memerlukan kepedulian kolektif dan semangat gotong royong dari seluruh pihak. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandeng tangan menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Bantuan yang diberikan meliputi meliputi pemenuhan gizi dan protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah 2 tahun, hingga balita pada periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Dukungan juga diarahkan pada perbaikan sanitasi, akses air bersih, serta edukasi pola asuh yang tepat.
8: Melalui program nasional gathering yang digelorakan di tahun 2026 ini, kita ajak untuk bergandeng tangan. Program ini memfasilitasi setiap pihak, baik unsur pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, akademis, hingga perorangan untuk yang mengambil peranan mulia bagi sebagai orang tua asuh bagi keluarga risiko stunting ini. Mari kita jadikan momentum gerakan-gerakan orang tua asuh cegah stunting ini pada tahun 2026 ini sebagai gerakan kemanusiaan yang berkelanjutan.
1: Dalam kesempatan ini, Adam Umar juga menyampaikan instruksi Bupati bagi seluruh OPD terkait, kepala distrik, kepala kampung, lurah, hingga kader posyandu untuk mengawal data sasaran secara akurat dan memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Gerakan Genting menjadi langkah strategis dan kolaboratif pemerintah Biak Numfor dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui sinergi lintas sektor dan peran aktif setiap pihak sebagai orang tua asuh. Diharapkan upaya ini dapat melahirkan generasi Biak Numfor yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai fondasi kuat mewujudkan visi generasi emas tahun 2045.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Bergerak kita ke informasi terakhir, pajak bertutur 2026, KPP Pratama Biak tanamkan kesadaran pajak sejak dini ke siswa SMP Negeri 1 Biak Kota. Berikut laporan selengkapnya, kembali disampaikan reporter Ririn Arini.
1: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Biak menggelar kegiatan pajak bertutur 2026 kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Biak Kota, Kamis 3 September 2026. Kegiatan edukasi perpajakan ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia dengan mengusung tema Pajak Kita Energi Generasi Juara dan tagline Pajak Bertutur 2026 Sehari Mengenal Selamanya Bangga. Kepala KPP Pratama Biak Saud S. Sinaga menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan fungsi perpajakan melalui edukasi sejak dini. Program inklusi kesadaran pajak ini ditujukan kepada peserta didik untuk membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter, serta menanamkan nilai kesadaran pajak sebagai bagian dari bela negara dan cinta tanah air. Sebanyak 50 siswa-siswi SMP Negeri 1 Biak Kota turut serta dalam kegiatan yang dirangkai dengan penyampaian materi, diskusi tanya-jawab, permainan edukatif, serta sesi penyambutan langsung dari Direktur Jenderal Pajak secara daring. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman APBN, fungsi pajak bagi negara, serta peran pelajar dalam mendukung kesadaran perpajakan.
10: Pada dasarnya untuk melakukan edukasi terkait edukasi kesadaran atas manfaat dari pajak. Dan itu harus kita tanamkan sedari mereka tingkat dasar, tingkat menengah, sampai dengan perguruan tinggi. Sehingga diharapkan kelak di saat mereka tumbuh menjadi dewasa, mereka menjadi wajib pajak yang benar-benar berkontribusi untuk pembangunan negara. Itu yang pertama. Kedua juga, supaya juga dalam kesempatan ini juga kami mengingatkan apabila orang tua dari siswa-siswi yang kami lakukan kegiatan pajak bertutur ini sebagai wajib pajak untuk mengingatkan lagi kewajiban perpajakannya.
1: Sementara Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Biak Kota Peter Rumrawer SPD menyambut baik kegiatan ini. Menyampaikan terima kasih kepada KPPN Pratama Biak, ia berharap para siswa dapat memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara, baik bagi pembangunan sekolah, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
11: Saya atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Pratama Biak yang mana hari ini sudah hadir di sini untuk bersama-sama memberikan materi terkait dengan pajak. Saya juga sangat berharap kepada anak-anak sekalian bahwa kegiatan hari ini terkait dengan pajak bertutur mengikuti dengan baik. mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak kita di hari ini.
1: KPP Pratama Biak juga menegaskan komitmen pelayanan tanpa biaya tambahan, seluruh layanan edukasi maupun asistensi perpajakan diberikan secara cuma-cuma tanpa pungutan dalam bentuk apapun. Pajak Bertutur 2026 dilaksanakan serentak pada 3 September 2026 di 352 KPP dan 204 KP2KP se-Indonesia, melibatkan seluruh jenjang pendidikan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan menumbuhkan budaya sadar pajak sejak usia dini.

Sekian pendengar Buletin Sore dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRB. Saya Hanif mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat sore kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab.

0: selesai.
1: Cut. Kapan mulai syutingnya ini?
0: Tunggu apa lagi?
2: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan New Rehab Tunggu.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joya tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Tembang mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya tembang mocopat, ikut berpartisipasi mengajar tembang mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan tembang mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: 100%.
1: Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Baik, Bergar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 16:26 waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu hiburan masih menemani Anda.

Aymara Hinataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Hinataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Hinataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basa. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh.

meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh,

Ya, pendengar, beragam nuansa rangkaian lagu religi islami kami hadirkan sembari mengantar kita hingga tepat pukul 17 lebih 55 menit nanti. Kita akan nantikan penyampaian selawat Nabi diteruskan bodhuk doa dan azan maghrib untuk daerah Biak dan sekitarnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Baik pendengar, kita akan ikuti bersama Gema Papua produksi RRI Srui yang akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Jumat 4 September 2026. Pemirsa, sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Berita pertama. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya mencegah dan mengendalikan berbagai penyakit menular maupun tidak menular. Berikut laporan Arnold Saudira dari Nabire.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire menggelar rapat koordinasi, advokasi, dan sosialisasi lintas sektor P2P ke-4 tahun 2026 di Aula Hotel Carmel Kalipopo, Nabire. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari, tanggal 2 hingga 5 September 2026, diikuti sekitar 120 peserta dari berbagai unsur dan sektor terkait. Rakor tersebut menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan program kesehatan sekaligus menyatukan langkah dalam memperkuat pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Nabire. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Silas Elias Numobogre, mengatakan koordinasi dengan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terus diperkuat. Hal ini mengingat Dinkes Nabire membawahi 32 puskesmas yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
3: Kami harus bisa mengendalikan penyakit-penyakit menular sebagaimana yang dapat kami uraikan tadi, contohnya HIV, TB, malaria. Ini kan penyakit-penyakit ekstrim yang sering terjadi di kalangan masyarakat, atau kata kasarnya penyakit yang sudah merakyat, tapi masyarakat kadang menganggap sepele. Tapi kemungkinan risiko yang terjadi yaitu akan memakan korban jiwa.
2: Papua Tengah masih menghadapi tantangan serius dalam pengendalian malaria, HIV, dan TB. Karena itu, Dinkes Nabire menilai penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Keterlibatan pemerintah distrik dan kampung, tokoh adat, tokoh agama, organisasi perangkat daerah, mitra pembangunan, LSM, hingga masyarakat dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan di tingkat lapangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes Nabire, Agustina Elvin, menegaskan rakor P2P diarahkan untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama seluruh sektor.
4: Harapan kami untuk peserta rapat koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit bahwa seluruh peserta mendapatkan kesepakatan bersama di dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Nabire. Secara umum yang kami harapkan adalah setelah adanya kesepahaman atau adanya kesepakatan bersama, seluruh lintas sektor, lintas OPD terkait, mitra pembangunan, LSM, distrik, kampung, dan kelurahan, serta ke-32 puskesmas dapat bersinergi dan berkolaborasi di dalam perannya masing-masing untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayahnya masing-masing.
2: Melalui rakor tersebut, Dinkes Nabire berharap seluruh sektor dapat menjalankan peran sesuai tugas dan wilayah masing-masing, termasuk dalam upaya menekan penularan HIV, TB, dan malaria. Evaluasi program yang telah berjalan sepanjang 2026 juga menjadi dasar untuk menyusun langkah penanganan yang lebih efektif, terintegrasi, dan tepat sasaran. Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire menegaskan, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam meningkatkan capaian program kesehatan. Dengan dukungan pemerintah hingga tingkat kampung, 32 puskesmas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat Nabire. Arlot Saudila melaporkan.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting dengan tema mewujudkan generasi emas tahun 2045. Berikut laporan Ririn Arindi dari Biak.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Biak Numfor menggelar kegiatan pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting dengan tema mewujudkan generasi emas tahun 2045. Berlangsung di Balai Penyuluhan KB Kantor DP3AKB Biak Numfor Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Biak Numfor. Kepala DP3AKB Biak Numfor Frans Erens Akobiarek menyampaikan kehadiran para peserta dalam kegiatan ini merupakan bukti adanya komitmen bersama untuk membangun generasi Biak Numfor yang berkualitas sebagai generasi emas tahun 2045. Ia menjelaskan bahwa stunting merupakan masalah serius yang disebabkan oleh kekurangan gizi selama masa pertumbuhan yang berdampak tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak tetapi juga perkembangan mental dan intelektual. Masalah ini menjadi prioritas nasional dan harus segera diatasi secara bersama-sama.
6: Berarti ada komitmen dari Bapak Ibu ketika menyatakan kami bagaimana pemerintah dan juga stakeholder sampai kepada individu membuat komitmen untuk membangun generasi Biak Numfor yang nantinya menjadi generasi emas tahun 2045. Generasi ini bukan saja mengurangi atau berbicara persoalan gizi saja, tetapi rumah yang layak huni, pendidikan yang layak bagi anak, sehingga bagian dari kalau para dalam agen adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting.
5: Sementara itu, mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Biak Numfor, Adam Umar, menyatakan bahwa penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan atau DP3AKB saja, melainkan memerlukan kepedulian kolektif dan semangat gotong royong dari seluruh pihak. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandeng tangan menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Bantuan yang diberikan meliputi pemenuhan gizi dan protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah 2 tahun hingga balita pada periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Dukungan juga diarahkan pada perbaikan sanitasi, akses air bersih, serta edukasi pola asuh yang tepat.
7: Melalui program nasional jadinya yang digelorakan di tahun 2020 ini, kita ajak untuk bergandeng tangan. Program ini memfasilitasi setiap pihak, baik unsur pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, akademis, hingga perorangan untuk yang mengambil peran mulia bagi sebagai orang tua asuh bagi keluarga risiko stunting. Mari kita jadikan momentum gerakan orang tua asuh cegah stunting pada tahun 2026 ini sebagai gerakan kemanusiaan yang berkelanjutan.
5: Dalam kesempatan ini, Adam Umar juga menyampaikan instruksi Bupati bagi seluruh OPD terkait, kepala distrik, kepala kampung, lurah, hingga kader posyandu untuk mengawal data sasaran secara akurat dan memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Gerakan genting menjadi langkah strategis dan kolaboratif pemerintah Biak Numfor dalam mempercepat penurunan angka stunting. Melalui sinergi lintas sektor dan peran aktif setiap pihak sebagai orang tua asuh, diharapkan upaya ini dapat melahirkan generasi Biak Numfor yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai fondasi kuat mewujudkan visi generasi emas tahun 2045. Ririn Arini melaporkan.
1: Pemirsa Capil Go to School Permuda, pelajar Bovendigul mendapatkan dokumen administrasi kependudukan. Berikut laporan Thomas Jamlean dari Bovendigul.
8: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul terus berupaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar, melalui program Capil Go to School. Program pelayanan dengan sistem jemput bola ini dilaksanakan dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung kepada para siswa. Langkah tersebut dinilai penting terutama bagi pelajar yang telah memasuki usia wajib memiliki dokumen kependudukan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul Pascal Isameto mengatakan salah satu tujuan utama pelaksanaan Capil Go to School adalah memberikan kemudahan kepada para pelajar dalam melakukan perekaman KTP elektronik. Menurutnya melalui program ini, siswa SMA SMK yang telah memasuki usia 16 hingga 17 tahun dapat difasilitasi untuk melakukan perekaman KTPL di sekolah sehingga mereka tidak perlu datang langsung ke kantor Disduk Capil maupun pusat pelayanan administrasi kependudukan.
9: Harus kita rekaman karena mereka sekarang itu umur mereka sekarang ada yang 16, ada yang 17. Kalau 17 berarti perekaman bisa mendapatkan KTP langsung. Kalau 16 berarti dia harus hari perekaman, berarti tunggu berapa jatuh di bulan berapa atau tahun berapa baru bisa ambil.
8: Program Capil Go to School juga mendapat apresiasi dari pihak sekolah. Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Tanah Merah, Pastor Raymond Esebius Fasak menilai kehadiran pelayanan administrasi kependudukan langsung di sekolah merupakan langkah positif yang memberikan manfaat nyata bagi siswa dan masyarakat. Menurutnya tidak semua siswa memiliki kesempatan atau waktu untuk mendatangi ke kantor pelayanan Disduk Capil. Karena itu pelayanan jemput bola seperti Capil Go to School dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus membantu sekolah dalam memastikan peserta didiknya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.
10: Ya, memang ini sebuah program atau kegiatan yang memang sangat-sangat membantu bahkan menjawab kebutuhan masyarakat, dalam hal ini siswa-siswa atau peserta didik di sekolah. Karena memang di satu sisi ya peserta didik atau sekolah atau guru memang mereka disibukkan dengan kegiatan belajar mengajar, itu fokus utama mereka, sehingga lalu ada banyak hal yang harus menunjang mereka yang sebenarnya harus mendapat perhatian dari pihak-pihak lain, dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini lebih khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8: Hal senada juga disampaikan salah satu siswa SMA Santo Yosef Tanah Merah, Naleria Valentin Manti. Ia mengatakan pelayanan tersebut memberikan kemudahan bagi dirinya dan para siswa lainnya dalam mempersiapkan dokumen kependudukan yang nantinya dibutuhkan guna melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
11: Jadi manfaat yang saya dapat, perlunya kita perekaman video atau KTP itu karena itu sangat penting bagi kita khususnya remaja yang beranjak dewasa 16-17 tahun. Karena untuk mempergapan kita beranjak ke jenjang kuliah, ya penting untuk mengurus seluruh berkas-berkas dan lebih gampang orang mengetahui.
8: Pelaksanaan Capil Go to School diharapkan tidak hanya mempercepat proses perekaman KTPL bagi pemilih pemula, tetapi juga meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Nusantara, Papua. Pemirsa, petani rumput laut Kampung Sarwan Dori ekspor 3 ton rumput laut basah ke Kabupaten Biak Numfor. Dari RRI Serui, laporan selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
12: Petani rumput laut Kampung Sarwan Dori, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen kembali mengirim 3 ton rumput laut ke Kabupaten Biak Numfor. Yosep Takanyuai, petani rumput laut Kampung Sarwan Dori, mengatakan budidaya rumput laut di Kampung Sarwan Dori sudah berlangsung sejak tahun 2003. Namun budidaya tersebut masih dilakukan dengan cara konvensional karena keterbatasan sarana-prasarana sehingga hasilnya kurang maksimal. Seiring waktu, petani berbenah melalui dukungan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen kembali membudidaya rumput laut. Hingga hari ini petani mampu memproduksi rumput laut basah sebanyak 3 ton.
13: Rumput laut hadir di Sarwan Dori sejak tahun 2003, 2007 hingga sampai sekarang. Jadi dia sudah 25 tahun. Yang biasa kita kelola di sini itu pertama stik rumput laut, ada puding, ada mie rumput laut, ada agar-agar. Begitu. Jadi nanti kalau pas kita ini orang mau datang baru kita bikin. Hari ini kita ada panen 3 ton. Nah, nanti hari ini 3 ton dia sudah berjalan dari bulan Februari sampai sekarang. Jadi sudah ada 6 ton 3 ton yang sudah jalan begitu. Nanti bulan Oktober kita angkat lagi 3 ton lagi, sedangkan di Yapen hari Sabtu besok kita timbang melalui DKP Yapen untuk kampung Sarawandori itu 6 ton.
12: Sementara itu, Heribertus Permadi, Office Manager Kopernik Biak menjelaskan, terkait dengan pengembangan rumput laut di Biak, Kopernik membutuhkan bibit rumput laut yang didapat dari petani rumput laut di Kampung Sarwandori.
14: Saya Office Manager kantor Kopernik di Biak. Supaya lebih jelas saya memperkenalkan bahwa organisasi Kopernik itu organisasi nirlaba yang berpusat di Ubud, Bali. Di Sarwandori ini kan secara lokasi strategis. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan bibit untuk program di Biak itu kita ambil di lokasi yang terdekat. Dan di sini juga ada pembibitan yang aktif. Jadi kita mengambil bibit dari Sarawandori, jadi kami mengambil dari Bapak Yosep Takanyuai. Pengambilan ini sudah pengambilan yang ketiga. Jadi secara total sudah 9 ton. Kami mengambil bibit dari Sarawandori untuk memenuhi kebutuhan program di Biak.
12: Ia menambahkan, Kopernik Biak telah berkolaborasi dengan PT Yamase maupun petani rumput laut di Kampung Sarwandori. Selama 3 tahun, Kopernik membeli rumput laut dari petani. Tugas petani adalah menanam, soal pemasaran sudah tersedia. Salo Ayomi melaporkan.
1: Pemirsa, sembako di Kabupaten Kepulauan Yapen terpantau cukup tersedia, namun minyak goreng merek Kita dan Bimboli masih langka. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Serui.
15: Ketersediaan 9 bahan pokok sembako di Kabupaten Kepulauan Yapen pada awal September 2026 dipastikan cukup tersedia di pasaran. Komoditas seperti beras, tepung, minyak goreng, gula, telur, serta kebutuhan pokok lainnya masih dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase, saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat 4 September 2026. Alwi Mase mengatakan ketersediaan sembako di sejumlah pasar, khususnya di pasar Aroro Iroro Serui, masih dalam kondisi cukup. Menurutnya, kondisi tersebut turut didukung oleh aktivitas transportasi laut yang masih berjalan dengan baik sehingga distribusi barang di Yapen tetap lancar.
16: Bapak Ibu sekalian, seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, kami informasikan bahwa untuk sembako yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, kami sampaikan bahwa ketersediaannya cukup tersedia, karena salah satu penunjang ketersediaan adalah lancarnya transportasi yang membawa sembako dari luar Serui.
15: Sementara itu, salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Firman, mengatakan secara umum ketersediaan sembako saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat dua jenis minyak goreng yang saat ini mengalami kekosongan, yakni minyak Kita dan minyak Bimoli.
17: Goreng, Bimoli lagi susah. Terus minyak Kita juga tidak ada. Baru minyak lain agak naik harganya. Untuk beras sih normal sih, nggak ada harga-harga kenaikan sih ke beras. Nggak tahu kalau merek-merek lain, macam beras-beras yang kerung kuning masih normal. Kalau untuk dari bulu SPAP masih bagus.
18: Gula turun.
19: Gula turunnya? Gula turun. Dari harga berapa ke berapa
18: ini? Kemarin dari harga 930, dia turun ke 910.000. Tepung harga biasa sih.
17: Artinya Kita sudah lama, sudah satu bulan sudah tidak ada.
18: Gula beras, oke lah, normal.
15: Dengan kondisi stok sembako yang relatif aman serta distribusi laut yang masih berjalan, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Cindy Faidiban melaporkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Jayapura merencanakan rangkaian peringatan Hari Radio 2026 yang diawali dengan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Dari RRI Jayapura, laporan Arur Firmansyah.
20: Jelang puncak peringatan Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September di tiap tahunnya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jayapura menggelar RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Pencanangan kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor LPP RRI Jayapura dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kepala LPPR RI Jayapura, Joni Iskandar Baso mengatakan, peringatan Hari Radio bukan hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran RRI sebagai media pemersatu bangsa yang terus eksis sejak tahun 1945, sekaligus menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan bangsa di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua.
0: RRI telah menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua. Melalui kegiatan ini, terutama RRI Fest, dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, yang menghadirkan kreativitas dan kolaborasi bagi generasi muda, komunitas serta pelaku industri kreatif UMKM untuk menampilkan karya terbaiknya. Ini adalah bukti bahwa RRI terus bertransformasi menjadi media adaptif, modern, dan dekat dengan masyarakat, khususnya di tanah Papua. Sementara itu, Bintang Radio merupakan ajang bergengsi yang telah melahirkan banyak talenta hebat di dunia musik, terutama di tanah Papua dan Indonesia.
20: Joni Iskandar Baso berharap melalui kegiatan ini RRI diharapkan bisa semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat perannya sebagai media publik yang menyuarakan informasi, kebudayaan, dan semangat persatuan di tanah Papua.
0: Kegiatan ini bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan pengembangan bakat anak bangsa, termasuk putra-putri terbaik Papua yang memiliki potensi yang luar biasa. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, RRI akan semakin kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai media pemersatu bangsa.
20: Sementara itu, Asisten 2 Setda Kota Jayapura, Abdul Majid, mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Ia menilai di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial, RRI terus bertransformasi dan tetap menjaga perannya sebagai media publik yang independen, netral, dan menjadi sumber informasi yang terpercaya. Abdul Majid juga mendorong RRI untuk memperkuat literasi masyarakat, melawan hoax, serta semakin mengangkat budaya lokal dalam berbagai siarannya. Selain itu, RRI diharapkan membuka ruang kolaborasi bagi para podcaster, YouTuber, komunitas musik, dan generasi muda untuk berkarya bersama.
21: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI dituntut untuk terus bertransformasi menghadapi era digital, tantangan globalisasi, perubahan teknologi, serta derasnya arus informasi, sehingga menuntut RRI senantiasa berinovatif, adaptif, dan tetap menjaga marwahnya sebagai media publik yang independen, netral,

0: Berlangsung selama 3 hari, mulai 3 hingga 5 September 2026 dengan berbagai kegiatan, diantaranya Bazar UMKM, Pasar Murah, Lomba Tari Yospan, Donor Darah, serta Panggung Hiburan. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pemirsa, sekian warta berita Gema Papua, produksi RRI Serui, saya Hans Mansai beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
2: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang

0: ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana, maksimal

liburanku datang memaksaku.

0: Kita tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Baik pendengar, selamat malam untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, kembali ruang dengar Anda, kami akan hadirkan program acara drama radio dirangkaikan dengan hiburan dan juga informasi hingga pukul 21. Kembali nanti kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 1, ya, dari Pro 3 Jakarta. Dan baik pendengar, saya Mary mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita dari pukul 15 hingga pukul 20 malam ini. Dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan bertugas hingga 24 malam nanti.

0: Drama Radio Jalan Sagu yang Terputus. Produksi Kementerian Komunikasi dan Digital. Di sebuah desa yang dikelilingi pegunungan tinggi, sungai yang deras, dan hutan lebat seperti tembok hidup, pengiriman barang koperasi adalah perjuangan panjang. Hari ini lebih berat dan biasanya. Hujan turun tanpa henti, jalur utama menuju desa terputus seperti sagu yang patah di tengah proses tumbuh.
1: Aduh, Marta! Yoher! Bapak Benny! Sabar, lihat jalan di tikungan gunung sana itu su rubuh kah? Batu-batu besar semua turun tutup jalan semua.
2: Ah iya, kau bicara yang betul ini, Markus. Bah, tong su tunggu barang dari kemarin baru ada beras, minyak, garam, gula, kebutuhan-kebutuhan pokok. Kalau jalan rusak begini baru, mama-mama dong mau makan apa, siyo?
3: Iwe, saya sucek situasi pakai radio itu. Sopir bilang dorong tuh tara bisa lewat. Tanah longsor dari atas gunung sana. Jalur lewat sungai juga. Aduh, su naik. Arus dia deras sekali.
4: Alam lagi bikin dia puji coba ini supaya kamu tahu. Kamu pikir alam ini cuma tidur saja, kan? Dia bergoyang. Dia sampai kita orang macam begini sudah nih. Yang kita ada alami sekarang ini. Jalan patah di muka sana.
1: Tapi bapak, ini bukan goyang sedikit lagi. Ini bikin tong tidak bisa dapat barang-barang koperasi sama sekali nih.
0: Di tengah kebingungan, Yoel mencoba mencari solusi. Ia memikirkan satu jalur lama. Jalur sempit yang dulu dipakai para pemburu melewati pinggir hutan lebat dan menyusuri sungai kecil di bawah gunung.
3: Tong ada satu jalur, tapi jarang sekali dipakai. Jalur lama di pinggir hutan, di dekat sagu itu. Kalau tong bersihkan sedikit mungkin bisa lewat bawa barang kecil ke apa kayaknya nih.
2: Aduh Yoel, jalur itu akar-akar besar banyak sekali. Dia pun tanah-tanah tuh licin, kalau tong tak lucur bagaimana? Mama-mama dulu pernah jatuh di situ. Aduh.
1: Yo, dan bagian yang dekat sungai itu dia pun jalan sempit sekali. Tong salah langkah tong bisa jatuh langsung dalam air.
4: Anaknya, memang jalur itu dia ganas. Tapi bukan torang pemusuh. Bukan berarti kita tidak bisa lewat, toh. Kalau tong kerjasama, tong pasti bisa buka kembali jalur itu. Hutan itu cuma minta tong sapu sedikit saja, mo. Yo, toh.
3: Betul, Bapak. Saya pikir ini, kalau tong gotong royong, tong bisa bersihkan jalur itu. Barang koperasi Desa Merah Putih juga, tong bisa angkut pakai tenaga orang dulu, toh. Jadi, tong tak usah tunggu truk.
1: Jalan gunung su rusak, sungai harus deras, jalan hutan su lama tidak dipakai. Tapi kalau terhadap pilihan lain, tong coba saja.
2: Oke, baik sudah. Kitong, mama-mama nih juga bisa bantu angkat barang-barang kecil. Jangan kamu pikir cuma kamu laki-laki yang bisa angkat beban. Kitong juga bisa.
0: Jalur lama itu seperti hutan rimba yang menelan cahaya. Akar menjulur seperti ular tua. Kabut turun dari gunung menutupi pandangan. Sungai mengaum di bawah mereka, namun gotong royong mengubah jalur yang hilang itu menjadi jalan harapan.
1: Ayo, ku pegang rotan itu kuat-kuat. Kita angkat barang pelan-pelan.
3: Tapi hati-hati, Bah. Itu batu licin itu. Ku jangan injak tengahnya.
1: Ada barang sini, Bapak, nih. Kita pegang semua lagi.
2: Sebut mama terkuat, eh. Lihat ini. Mama angkat 3 karung kecil. Baru, kok baru angkat 2 saja. Kok su step-step, ini bagaimana nih, Bay?
4: Memang, mama Papua ini paling andalan sekali. Dongkas kalau semua laki-laki muka.

0: jalur gunung putus.
1: Sasu bilang dari awal, koperasi ini bukan cuma bangunan. Ini kekuatan torang semua. Jalur boleh terputus, terpapa sudah. Tapi torang pun harapan nih pokoknya jam putus.
2: Betul. Kalau tunggu jalan besar baik, toh bisa lapar duluan. Lebih baik toh kerjasama begini toh. Betul kan Tada?
3: Jalur sagu boleh patah, tapi jalur gotong royong tidak akan pernah mati. Itu jalur paling kuat yang ada di tanah Papua.
1: Song bilang terima kasih banyak untuk kamu semua nih. Korang ini koperasi, tapi yang bikin koperasi hidup itu bukan kantor, bukan tompu laporan, tapi torang manusianya. Torang sulit sendiri hari ini. Jalur gunung tuh udah putus, sungai udah mengamuk, hutan udah tutup pintu. Tapi tong semua tara mundur. Torang semua gotong royong. Tong angkat barang sama-sama, tong buka jalan sama-sama. Koperasi Merah Putih ini memang tara akan jalan kalau tong masyarakat tara kasih kekuatan sama-sama. Jadi pokoknya saya hormat parah untuk kamu semua. Torang punya desa ini bisa maju karena tong kerja satu hati. Tara apa sudah jalan dah rusak, tapi torang pun semangat ini tara mungkin patah, tara mungkin rusak.
4: Begitulah, di tengah medan yang kejam, gunung curam, sungai galak, dan hutan lebat, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada segala rintangan alam. Ya, kebersamaan. Nilai ini bukan sekedar kebiasaan turun-temurun, tetapi jiwa dari koperasi Desa Merah Putih. Drama radio Jalan Sagu yang Terputus diperankan oleh Danu sebagai Yoel, Noni sebagai Martha, Leon sebagai Markus, Yuda sebagai Bapak Benny, dan Sri Unun sebagai warga. Teknik dan montase Dani Al-Ramdhani. Narator Diana Spadawati. Naskah dan sutradara Yanti Yuspit. Dan produser Haryance Elwati Mena.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Oke, pendengar dari Time Leode ya, dengan dunia yang nanti hadir menemani Anda pendengar. Ya, tangan menghibur kita tepat di menit ke-52 usai dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk Anda di mana saja berada. Berbagai program siaran kami terus mengudara menemani Anda di sepanjang edisi malam ini pendengar. 4 September 2026 ya, dengan berbagai nuansa program siaran kami terus mengudara menemani Anda untuk nuansa malam ini pendengar, hingga nanti tepat pukul 24.00 atau ke jam 12 malam di akhir kebersamaan kita di penghujung siaran kami untuk edisi 4 September saat ini. Ya, beragam nuansa rangkaian hiburan terus saya hadirkan untuk Anda. Senang rasanya saya, Yapi, bisa menjumpai Anda sekali lagi dalam program Biak Malam. Saya juga ingatkan nanti pada pukul 21 atau ke jam 9 malam kita akan ikuti penyampaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21 atau ke jam 9 malam nanti waktu Indonesia Timur. Atau persembahan terbaik yang nuansa lagu Indonesia dari Raim Laude, dunia yang nanti.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada di KT dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun jalur pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang.
1: To the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Trans-Arktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Trans-Arktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Trans-Arktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal, dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri, saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal, kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi, saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Dan tahun ini kan kita kalau sampai tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk

0: sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
1: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak jaksa untuk diperiksa.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
2: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
0: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
5: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
6: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat dihimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
5: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton,

0: Ton. Kondisi karhutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karhutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
1: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
0: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karhutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Ilyat.
3: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutlah. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
4: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
3: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutlah, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutlah.
5: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
3: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
6: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
7: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten

0: dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha harus. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik. Nah, jangan.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
4: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan dan jaksa penuntut umum.
4: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
7: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati

tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, banyak terima kasih untuk Anda masih bersama Pro1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, demikian tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta yang sudah kita ikuti baru saja usai pendengar.

Yang ingin bergabung sekali lagi, saya nantikan di layanan telepon kita 0822-5163-4612. Yang ingin bergabung via telepon kita langsung ngobrol sama saya di sini, entahlah yang merequest lagu, yang berbagi ucapan, sapaan atau juga salam-salam. Oke, okay, I waiting for you. Saya menunggu Anda yang ingin bergabung ya di acara kita Golden Memory. Atau juga Anda ingin ikutan berpartisipasi ya via WhatsApp kita di pesan singkat WhatsApp, boleh, tinggal request saja lagunya apa, Indonesia, mancanegara, pop, jazz, and rock. Oke, okay. Nanti akan saya pilihkan lantunan lagu yang ingin Anda dengar, sekaligus akan saya bacakan juga setiap atensi masuk ya, baik melalui sapaan ucapan atau mungkin berbagi salam-salam ya untuk rekan keluarga, sahabat atau siapa saja yang Anda sayangi, Anda cintai atau mungkin keluarga terdekat. Oke, langsung saja bisa bergabung sama saya di layanan telepon atau juga pesan singkat WhatsApp di nomor yang sama 0822-5163-4612. Ya, saya harapkan juga untuk semua warga Biak yang mendengarkan atau menyimak acara kita dapat bergabung sekali lagi. Ya, selesai tadi sudah kita laksanakan pelaksanaan RRI Fest ya, hari kedua di tanggal 4 September 2026. Dan besok kita akan menuju untuk puncak acara di hari Sabtu ya. Iya, tetap bersama kami masih dengan siaran Terus 1. Anda juga bisa memantau melalui streaming aplikasi RRI Digital, RRI ID. Atau untuk puncak pelaksanaan RRI Fest juga dapat Anda monitor pada untuk edisi esok melalui channel YouTube, Facebook, dan juga sosial media travel advocacy kami, Pro 1 RRI Biak. Ya, menemani Anda saya berikan beberapa nuansa rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di saat ini. Saya harapkan Anda tetap bersama saya. Untuk lama-lama warga Biak, Mangsa, Rinsa, Dorong, semua yang ada di mana saja ya, Timur, Barat, Utara, Kepulauan Padaido, Aimando, Numfori, Oride, Robibie, selamat malam saja untuk semua di malam ini. Oke, beberapa tembang nostalgia saya hadirkan sekaligus beberapa nuansa lagu barat juga. Andre MLT Up to the Rock dengan The Actor ya, hadir menemani semua. Dan nuansa lagu-lagu Indonesia yang terus syahdu bersama kita di malam hari ini. Saya nantikan yang ingin bergabung bisa di 0822-5163-4612.

0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda. Tadi sudah dua lagu saya hadirkan menemani suasana malam kita ya. Dari MLTR Todorok, Michael Lins, Todorok dan The Actor, Fanny Fabiola dan Tuhan Pasti Mempertemukan. Akhirnya kita bersua kembali di Golden Memory. Oke, saya terima dulu lah yang telepon kita yang sudah hadir. Gerakan siapa di mana, kita sapa dulu. Oke, selamat malam. Iya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dan siapa di mana?
1: Seputaran kota.
0: Oke, siap. Silakan, Mas Aldo Fale.
1: Wah, penyapu. Lupa salah satu. Separuh cinta
0: ya.
1: Wah.
0: Terus aja ada salam-salam lo.
1: Wah. Kenapa semua yang melakukan itu di malam hari ini? Wah. Tambahnya bahwa kalau kemarin kita bilang Pak Asap kebal yang menunggu atur kita buat buat selalu nampak besar dan kita kembali turun ke bawah tumbuh kebal.
0: Betul sekali.
1: Aku lebih balap bahwa untuk yang bertubuh di malam hari ini khususnya perlu diorbi terutama buat
0: balap
1: lagu.
0: Oke.
1: Lagu
0: bos. Siap.
1: Siap. Pulau-pulau sana dari Ongi satu buku pulau terbuat apa sana? Boksi Baruba
0: Senarumah
1: lagu patok sana.
0: Siap.
1: Aku Putra Kataro, selamat malam dan lagu manusia rumah itu Anur.
0: Oke.
1: Para Pernatabu, direktur Kubu 2, selamat malam.
0: Siap.

terima kasih untuk Mansar dan Farid tadi yang sudah bergabung. Saya pilihkan lagunya Ditunggu Saja tadi. Ya, rekusan lagu dari Mita Talahata Separuh Cinta ya. Oke, siap saya hadirkan. Terima kasih saja sudah bergabung. Saya bacakan dulu atensi masuk yang sudah hadir langsung melalui via WhatsApp kita malam hari ini. Oke, di 0822-5163-4612 saya bacakan lagi dulu beberapa atensi masuk dari Faisal ya. Selamat malam.

0: Salam dari Faisal di Biak Barat. Malam juga. Oke. Biak Barat ada perwakilan ya dari Faisal. Katanya mau kirim salam buat semua keluarga dan teman-teman yang ada di Biak Utara, Biak Kota, dan khusus di Biak Barat jauh. Oke. Syawi maka semasa buat Faisal dan semua yang ada di Biak Barat, buat rekan kerabat, handa talon semua-semua yang ada katanya di Biak Utara, di Biak Kota, khusus di Biak Barat jauh sana. Oke. Selamat malam juga buat semua yang ada di sana. Sapaan dari Faisal, terima kasih. Oke. Lanjut lagi dari selamat malam kakak penyiar, selamat malam juga. Oke. Selamat bertugas, makasih ya. Kakak saya mau titip satu lagu kah? Boleh saja. Lagunya Titi DJ Bahasa Kalbu. Oke. Lagunya spesial buat yang lagi dengar siaran Pro 1 RRI Biak. Terima kasih kakak, selamat bertugas. God bless you. Oke. God bless you tuh juga buat Mama Awe di Sospol. Iya, dari Titi DJ ya, Bahasa Kalbu nanti akan saya hadirkan lirik lagunya. Ditunggu saja buat Mama Awe. Tetap semangat. Oke. Saya bacakan lagi dulu yang sudah hadir. Gerangan siapa di mana? Dari Esra. Iya, Radio Pro 1, selamat malam. Salam sehat buat yang bertugas. Makasih. Sekaligus lagu kah? Boleh. Dari Lady Gaga, judulnya Always Remember Us. Lagunya spesial buat semua yang lagi pada monit saja. Selamat malam buat semua pendengar setia Pro 1. Kompak selalu di udara dalam sesi acara kita di Golden Memory. Oke, makasih buat Esra. Nanti saya pilihkan lagunya, ditunggu saja. Iya, ada Lady Gaga tadi, rekusan lagunya Always Remember Us ya. Oke. Makasih buat Esra, buat Faisal, buat Mama Awe, buat Mansar Idin Valley tadi. Dan yang sudah disapa tadi dari SKM 72, Timika, Ciliwung Puncak 68 sana. Yang ada juga di Rara Manjob sana, Biak Utara. Rara Pantura sana untuk buat Manjob juga. Oke. Nanti saya hadirkan permintaan lagu. Iya, makasih juga buat Faisal ya. Salam sehat saja buat semua yang ada di utara, timur, barat, selatan, semuanya tanpa terkecuali. Ya, dari Faisal, terima kasih. Nanti akan saya hadirkan lagi beberapa nuansa lagu hiburan yang sudah direquest tadi. Ada Bahasa Kamu dari Titi DJ, ada Mita Talahatu dengan Separuh Cinta. Ada juga tadi dari Lady Gaga judulnya Always Remember Us. Iya, saya terus akan hadirkan menemani suasana malam kita untuk saat ini dengan semangat. Iya, ini masih di hari kedua tadi pelaksanaan Puncak RRI Fest, yang mana kemarin sudah kita launching di hari pertama tanggal 3, tanggal 4 hari kedua untuk pelaksanaan RRI Fest ini dalam rangka peringati HUT RRI yang ke-81. Besok puncak acaranya akan berlangsung di lapangan LPP RRI Biak yang diadakan untuk hari ketiga dalam Puncak RRI Fest ini dengan senam sehat, jalan santai. Masih diwarnai dengan berbagai macam bentuk UMKM lokal dan juga akan hadir bintang radio tahap 1 yang akan memeriahkan kira-kira siapa yang akan tampil sebagai the next bintang radio 2026 di tahun ini. Oke, terima kasih. Sekedar informasi saja buat semua pendengar. Tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saya hadirkan dulu untuk beberapa nuansa hiburan yang sudah dipilih tadi. Ada Bahasa Kalbu dari Titi DJ, ada Always Remember dari Lady Gaga, ada juga tadi dari Mita Talahatu. Dari lagunya tadi Separuh Cinta. Oke, sebelum saya hadirkan, sayang sekali ya masih ditunggu lagi ada telepon masuk. Kita sapa dulu dengan siapa di mana. Oke. Halo, selamat malam. Iya.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke. Iya, dan Bapak siapa di mana? Pantura. Oke. Silakan lanjut sekarang atau Bapak Kabarek?
1: Wah.
0: Oke, silakan Bapak Kabarek lanjut.
1: Terus
0: Siap.
2: para turunku.
0: Oke.
2: Keluar-keluar buat orang. Seputaran pasar untuk dibuat berubah. Keluaran. Apakah ini terus aku lagi? Bukan-bukan berubah. Keluaran.
0: Selamat malam, apa kabar? Salam sehat. Oke, terima kasih dari Bapak Kabarek ya, di seputaran Pantura sana, Biak Utara ya. Salam sehat buat semua yang ada di sana. Tanpa terkecuali ya, hormat terus diberikan untuk semua yang ada di Biak Utara, Biak Barat, Biak Selatan. Subiori Kabupaten Tetangga pada Ido Aimando Numfori Oridek semua semuanya. Iya, makasih buat semua yang sudah bergabung. Sudah ada 4 2 penelpon, 3 pesan WhatsApp yang sudah saya bacakan tadi. Dari Esra, ada dari Mama Awi, ada dari Faisal. Iya, selamat malam saja buat semua di mana saja berada. Iya, masih menemani Anda pendengar. 3 menit usai dari pukul 22. Artinya saya masih punya kesempatan, masih punya waktu yang cukup banyak. Iya, hampir 1 jam lebih masih terus menemani Anda hingga pukul 22.30 sebelum kita masuk ke Pesona Nusantara. Silakan yang lain saya nantikan lagi 0822-5163-4612 dari teleponnya ditunggu. Sebelum saya hadirkan untuk beberapa tembang lagu yang sudah dipilih, ada 4 lagu sekaligus ya menemani kebersamaan kita. Yang lagi pada sibuk dengan segala aktivitas malam hari ini, aparat TNI Polri, para security dan semua-semua yang lagi pada bertugas saja di malam ini, tetap sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas di malam ini. Saya akan menemani Anda juga semua yang lagi bertugas malam ini hingga tepat pukul 24.00 atau ke jam 12 malam nanti. Ya, kalau belum ada yang gabung, saya cek lagi dulu di via WhatsApp kita. Pesan singkatnya belum ada juga. Itu artinya saya akan lanjut terus untuk hadirkan semua permintaan lagu yang sudah dipilih menemani kita di malam ini. Ya, saya yang bertugas dan juga rekan operator ada Fakri Abbas yang masih menemani Anda pada gar. Ya, di edisi Jumat ya, thanks God on Friday, Jumat berkah. Ya, 4 September 2026. Saya hadirkan dulu untuk beberapa nuansa lagu. Satu dari Titi DJ dengan Bahasa Kalbu. Saya hadirkan saja buat Mama Awe. Selamat malam, semoga terhibur.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan ini. Saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya, menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Iya, untuk Kak Faisal ya, dari pihak Bara nanti akan saya pilihkan lagunya dari Didores. Mendung tak berarti hujan ya. Nanti akan saya hadirkan sesaat selepas lirikan lagu dari Nova Urba ini, Hati Yang Rindu. Temani kita dulu pendengar, dan saya closing saja untuk kebersamaan kita di Golden Memory malam ini. Selamat malam, terima kasih buat semua yang sudah bergabung. Salam sehat dan semoga terhibur saja untuk nuansa lagu-lagu yang saya sediakan untuk kita.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Kapankah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: memandang ke depan namun mampu melihat ke belakang. Itulah fungsi kaca spion. Setiap kendaraan bermotor yang sesuai aturan pasti akan dilengkapi dengan kaca spion. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, jika Anda dan saya sedang mengendarai kendaraan bermotor dan bermaksud membelokkan kendaraan ke arah kiri atau ke kanan, tidak perlu menoleh ke belakang untuk memastikan, cukup melihat kaca spion, maka kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Jika hidup ini diibaratkan sebuah kendaraan yang sedang kita kendarai, maka yang harus dilakukan adalah tetap memandang ke depan. Namun ada saat-saat tertentu perlu untuk melihat masa lalu kita. Seindah atau seburuk apapun masa lalu tetaplah masa lalu. Dan masa kini menuju masa depan. Jangan pernah membawa dendam, kemarahan, keberhasilan, atau kegemilangan masa lalu pada masa kini.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setan air dimanapun saran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Biak, mudara bersama Anda melalui FM 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Dari studio kawasan Jalan Majapahit kami ucapkan selamat pagi, terimalah salam kami dan tetap merdeka.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda mendengarkan siaran kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa untuk Anda di pagi hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda di Biak Pagi ini, edisi Sabtu 5 September 2020. Ya, selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas ya, menjalankan apapun yang akan Anda lakukan di hari ini. Semoga berjalan dengan lancar dan selamat berakhir pekan. Rekamusi informasi dan juga program menarik akan kami hadirkan mengawali kebersamaan kita di Biak Pagi ini bersama saya Hanif. Hingga nanti jelang kebersamaan kita bergar dari pukul 5 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur. Baik, bergar sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 96,1 MHz maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual selengkapnya dapat Anda simak pendengar melalui aplikasi RR News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Ya, selamat pagi saya untuk Anda pendengar, dan kami informasikan juga nanti akan dilanjutkan kembali dan juga akan kita ikuti dan kita dengarkan bersama jalannya siaran langsung untuk Puncak RR Fest 2026 pada hari ini Sabtu 5 September 2026. Yang tentunya akan menghadirkan berbagai acara menarik yang bisa Anda ikuti bersama pendengar ya. Anda bisa langsung dengarkan juga di 90,1 FM maupun Anda juga bisa berkunjung langsung ke LPP RRI Biak. Ada juga stand pameran UMKM yang bisa Anda nikmati ya, bisa Anda saksikan juga berbagai pertunjukan yang akan digelar nantinya. Baik, pendengar, pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, kami awali dulu di pagi hari ini dalam Lentera Hati Advent. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Advent menemani pagi hari Anda hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama pendengar penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap tiga. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap tiga ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Banyak persoalan di dunia ini dapat diselesaikan dengan cepat jika ada orang yang bersedia memulai mengambil tindakan pertama. Saya, Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, persoalan-persoalan kecil dan sederhana seringkali berkembang menjadi persoalan besar dan kompleks karena tidak ada orang yang berinisiatif. Kebanyakan orang lebih suka menunggu orang lain bertindak sebelum dirinya bertindak. Pendengar, kadang-kadang inisiatif yang dilakukan seseorang tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Namun, bagaimanapun seseorang yang bertindak lebih dahulu atau seorang inisiator adalah seorang yang lebih hebat dibandingkan dengan orang yang tidak berbuat apa-apa. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya lebih dahulu menyampaikan permohonan maaf jika mungkin terjadi kesalahpahaman dalam berinisiatif.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal info.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dari kawasan Jalan Majapahit, Pro Satria Ribiak menyampaikan Buletin Pagi edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Adapun topik utama Buletin di antaranya. LPP RRI Biak resmi menyelenggarakan RR Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 3 hingga 5 September 2026 di lingkungan kantor LPP RRI Biak dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Pemerintah daerah Biak Numfor tekan kesepakatan kerja dengan 634 tenaga P3K formasi tahun 2024. Itulah pendengar topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hanif.

0: Pendengar, kita awali informasi pertama. LPP RRI Biak resmi menyelenggarakan RRI Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio ke-81, berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 3 hingga 5 September 2026, di lingkungan kantor LPP RRI Biak, dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: LPP RRI Biak resmi menyelenggarakan RRI Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Akan berlangsung selama 3 hari, mulai 3 hingga 5 September 2026, mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kegiatan ini menghadirkan berbagai program sosial, ekonomi, dan hiburan yang melibatkan masyarakat luas di Kabupaten Biak Numfor. Launching dilaksanakan secara resmi oleh Kepala LPP RRI Biak, Isnardi SE, bersama PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor, mewakili Pejabat Sekda, sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Biak Numfor, Dinas Ketahanan Pangan Biak Numfor, Perum Bulog Biak, serta Kepala Dinas Kominfo Biak Numfor, berlangsung di halaman kantor RRI Biak, Kamis 3 September 2026. Kepala LPP RRI Biak, Isnardi SE, menyampaikan peringatan Hari Radio ke-81 bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui informasi yang cepat, akurat, edukatif, berimbang, dan mencerdaskan.
2: Kegiatan ini kami siapkan mulai dari gerakan pangan murah, bazar UMKM, donor darah hingga kegiatan hiburan. Tetapi juga sebagai wadah untuk membangun kebersamaan, memperkuat kepedulian sosial, mendukung perekonomian masyarakat, serta memperluas kolaborasi, mendukung perekonomian masyarakat, mitra kerja, dan komunitas, serta masyarakat.
1: Sementara Ketua Panitia RRI Fest 2026, LPP RRI Biak, Tri Riandinianto SIKOM, dalam laporannya menjelaskan, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, sejak 3 hingga 5 September 2026, kegiatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk semakin merekatkan diri kepada masyarakat. Adapun rangkaian hari pertama, Kamis 3 September 2026, peluncuran RRI Fest 2026, pencanangan Hari Radio ke-81, gerakan pangan murah dan bazar UMKM. Sebanyak 200 paket pangan murah disediakan dengan komoditas beras SPHP, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, daging ayam, telur, tomat, aneka sayuran, hingga bibit seledri dan tanaman cabai. Hari kedua, Jumat 4 September 2026, donor darah, cek kesehatan gratis, serta kelanjutan gerakan pangan murah dan pameran UMKM. Hari ketiga, Sabtu 5 September 2026, merupakan puncak RRI Fest 2026, meliputi senam bersama, edukasi lingkungan, kerja bakti bersih lingkungan, serta audisi putaran pertama Bintang Radio yang diikuti sekitar 15 peserta.
3: Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81, sekaligus menjadi ruang bagi RRI Biak untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bersifat inovatif, edukatif, hiburan, dan pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sinergi bersama pemerintah dan juga dengan para mitra.
1: Melalui momentum Hari Radio ke-81 ini, menjadi komitmen RRI untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi untuk menghadirkan informasi yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
0: Pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor tekan kesepakatan kerja dengan 634 tenaga P3K formasi tahun 2024. Roni Lololuan melaporkan.
4: Pemerintah Daerah Biak Numfor melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar penandatanganan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi tahun 2024 bertempat di auditorium BKPSDM Biak Numfor pada Kamis 3 September 2026 diikuti 634 orang tenaga P3K yang dinyatakan lulus. Penandatanganan ini menjadi langkah awal penempatan para P3K di berbagai OPD dan instansi di lingkungan Pemkab Biak Numfor. Semuanya berasal dari formasi tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan dengan berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SMA, D3, D4, hingga S1. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam arahannya mengatakan pengangkatan ini sebagai jawaban atas doa dan hak para tenaga honorer untuk mengabdi meskipun harus melalui proses administrasi yang panjang. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja ini, 634 tenaga P3K resmi bagian dari ASN di lingkungan Pemkab Biak Numfor dan akan mulai bertugas sesuai SK penempatan sekaligus menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5: Sesungguhnya ini adalah hak rekan-rekan seluruh, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang lain, hak untuk mengabdi bagi bangsa dan negara, tapi juga untuk masing-masing. Setelah kita melakukan pengamatan perjanjian biaya sebagai tenaga pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, tentunya telah menampakkan secara resmi siap untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Kita akan lebih khusus siap mengabdi bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Biak. Masyarakat di luar sana sehingga menunggu apa yang akan dikerjakan oleh kita melalui berbagai sumber daya manusia yang ada.
4: Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Biak Numfor Vera Dikasroyer mengatakan, selain penandatanganan perjanjian kerja, para P3K juga diminta melengkapi dokumen tunjangan keluarga meliputi surat nikah dan akta kelahiran anak dari Dukcapil guna memperlancar proses pembayaran gaji dan tunjangan pada bulan depan. Menurutnya, jika para P3K tidak melengkapi dokumen sesuai regulasi yang berlaku, maka proses penggaji hanya dihitung sebagai gaji dasar tanpa tunjangan keluarga disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Ia menegaskan pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penyelesaian status 634 P3K, setelah itu dilanjutkan dengan proses CPNS karena terbentur kebijakan nasional yaitu efisiensi anggaran.
6: Ini nanti orang bertanya kenapa ada ini lagi? Ini penanda tanganan kesepakatan kerja. Di situ di dalam kesepakatan kerja ini itu termuat semua yang menyangkut dengan disiplin dan menjadi hak dari P3K tersebut. Jadi P3K ini tidak bukan berarti terima SK saja lalu bekerja dengan itu. Ini ada aturan, ada regulasi yang terkait dalam penanda tanganan kesepakatan kerja ini.
4: Vera Sroyer mengatakan dengan adanya penandatanganan kesepakatan kerja ini, pemerintah daerah berharap para P3K dapat segera bekerja dengan tenang dan fokus melayani masyarakat. Jumlah persentase kelulusan P3K formasi tahun 2024 sebanyak 634 orang, terdiri 469 orang asli Papua dan 165 non-OAP.
0: Pendengar Pajak Bertutur 2026, KPP Pratama Biak tanamkan kesadaran pajak sejak dini ke siswa SMP Negeri 1 Biak Kota. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ririn Arini.
1: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Biak menggelar kegiatan Pajak Bertutur 2026 kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Biak Kota, Kamis 3 September 2026. Kegiatan edukasi perpajakan ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia dengan mengusung tema Pajak Kita Energi Generasi Juara dan tagline Pajak Bertutur 2026 Sehari Mengenal Selamanya Bangga. Kepala KPP Pratama Biak, Saud S. Sinaga, menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan fungsi perpajakan melalui edukasi sejak dini. Program inklusi kesadaran pajak ini ditujukan kepada peserta didik untuk membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter, serta menanamkan nilai kesadaran pajak sebagai bagian dari bela negara dan cinta tanah air. Sebanyak 50 siswa-siswi SMP Negeri 1 Biak Kota turut serta dalam kegiatan yang dirangkai dengan penyampaian materi, diskusi tanya-jawab, permainan edukatif, serta sesi penyambutan langsung dari Direktur Jenderal Pajak secara daring. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman APBN, fungsi pajak bagi negara, serta peran pelajar dalam mendukung kesadaran perpajakan.
7: Pada dasarnya untuk melakukan edukasi terkait edukasi kesadaran atas manfaat dari pajak. Dan itu harus kita tanamkan sedari mereka tingkat dasar, tingkat menengah, sampai dengan perguruan tinggi. Sehingga diharapkan kelak di saat mereka tumbuh menjadi dewasa, mereka menjadi wajib pajak yang benar-benar berkontribusi untuk pembangunan negara. Itu yang pertama. Kedua juga, supaya juga dalam kesempatan ini juga kami mengingatkan apabila orang tua dari siswa-siswi yang kami lakukan kegiatan pajak bertutur ini sebagai wajib pajak untuk mengingatkan lagi kewajiban perpajakannya.
1: Sementara Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Biak Kota, Peter Rumrawer SPD, menyambut baik kegiatan ini. Menyampaikan terima kasih kepada KPPN Pratama Biak, yang berharap para siswa dapat memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara, baik bagi pembangunan sekolah, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
8: Saya atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kantor Pratama Biak yang mana hari ini sudah hadir di sini untuk bersama-sama memberikan materi terkait dengan pajak. Saya juga sangat berharap kepada anak-anak sekalian bahwa kegiatan hari ini terkait dengan pajak bertutur mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan dalam kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak kita di hari ini.
1: KPP Pratama Biak juga menegaskan komitmen pelayanan tanpa biaya tambahan, seluruh layanan edukasi maupun asistensi perpajakan diberikan secara cuma-cuma tanpa pungutan dalam bentuk apapun. Pajak bertutur 2026 dilaksanakan serentak pada 3 September 2026 di 352 KPP dan 204 KP2KP se-Indonesia, melibatkan seluruh jenjang pendidikan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan menumbuhkan budaya sadar pajak sejak usia dini.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. BPBD Kabupaten Supiori mencatat sebanyak 4 kejadian akibat kebakaran lahan yang berdampak munculnya kabut asap, namun semua dapat ditangani oleh tim gabungan. Berikut laporan disampaikan Oki Penontoan.
9: Kebakaran lahan dan hutan karhutla tercatat sebanyak 4 kali di wilayah Supiori Timur Kabupaten Supiori. Sebagian besar kebakaran tersebut akibat pembukaan lahan oleh warga setempat. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Supiori Lukas Mansawan saat dihubungi RRI Rabu 2 September 2026. Tim gabungan dari pemerintah daerah Supiori, BPBD, Polres Supiori, dan Unif TP 859 RBK turun ke lapangan dan memadamkan api tersebut.
10: Kondisi Supiori sampai hari ini dinyatakan masih aman, walaupun beberapa kejadian kebakaran yang ditimbulkan oleh masyarakat karena membuka lahan untuk kebun, semua ada di wilayah Supiori Timur, di sekitar area kota, itu ada empat kejadian, lalu salah satunya ada di tempat penimbunan atau pengolahan sampah Supiori, yang entah kurang tahu penyebab utamanya, tetapi itu sangat sedikit mengkhawatirkan sehingga itu juga dilakukan tindakan. Jadi semua yang kejadian kebakaran tadi itu ada di wilayah Supiori Timur, ada 4 titik. Nah, namun hal ini secara ini kami sudah lakukan pemadaman bersama dengan Polres Supiori dan luasnya pun tidak seberapa. Lalu akibat dari El Nino ini kan terjadi kabut di berbagai wilayah termasuk kami di Supiori. Dan itu berdampak pada adanya salah arah oleh masyarakat yang hendak dari Supiori Barat menuju Kepulauan Masyai. Di beberapa waktu lalu, puji Tuhan, dengan sigap dari masyarakat dan juga SAR, masyarakat ini telah ditemukan di wilayah perairan Biak Utara dalam keadaan selamat. Itu yang terjadi di Supiori.
9: Lukas Mansawan menambahkan, untuk armada yang dilibatkan berupa damkar milik BPBD dan Yonif 859 RBK.
10: Untuk armada, damkar kami 1 unit, lalu batalion itu ada 2 unit plus mobil tangki. Nah, untuk mengkolaborasikan armada ini, kami sudah lakukan pelatihan bersama di beberapa waktu lalu bersama-sama kepolisian dan juga SAR dengan maksud dipersiapkan tim dalam rangka menjaga kondisi saat ini, terutama kejadian kebakaran hutan dan lahan. Itu kami sudah lakukan itu. Jadi untuk kondisi Supiori, untuk khususnya armada ya, damkar kami sudah dibantu oleh batalion.
9: Masyarakat Kabupaten Supiori selanjutnya diimbau dengan cuaca saat ini adanya fenomena El Nino agar tidak membakar sampah sembarangan atau membuka lahan dengan membakar karena berisiko terjadinya kebakaran yang meluas.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, kita ikuti bersama penjelasan Bupati Biak Numfor, Bapak Markus Octavianus Mansnebra, terkait pengangkatan ribuan P3K di tengah kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan berikut ini.
11: Kami pemerintah daerah baru saja melakukan penandatanganan perjanjian kerja dengan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan kita syukuri semua boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan arahan kami kemarin bahwa P3K yang baru direkrut 634 orang ini merupakan amunisi baru dalam kapasitas status mereka saat ini sebagai pegawai pemerintah untuk bisa bersama-sama menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor. Dan kemudian ya, ini merupakan agenda yang cukup lama kita proses melalui mekanisme juga berdasarkan berbagai regulasi aturan yang ada, dan ini boleh terlaksana. Kemudian saat ini juga kami pemerintah daerah sedang memperjuangkan hak-hak dari para calon pegawai negeri sipil yang sampai hari ini belum menerima SK-nya. Ya, sesuai dengan penyampaian kami di beberapa waktu lalu bahwa untuk pengangkatan atau penyerahan SKCPNS ini karena ada kaitannya dengan penganggaran atau dukungan pembiayaan, maka kita masih terus membahas terkait dengan perencanaan anggaran disesuaikan dengan fiskal atau kemampuan daerah, khususnya masalah keuangan. Karena kita tahu sejak 2025 dengan dikeluarkannya Impres nomor 1 tentang refokusin anggaran, maka 2 tahun berturut-turut transfer ke daerah TKD kita ini terpangkas sebesar 111 miliar. Dan tentunya 111 miliar di 2 tahun berturut-turut ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan fiskal kita. Sehingga saat ini pemerintah harus bijak untuk bisa mengelola sumber pendapatan yang ada untuk tetap bisa menjalankan, pertama, roda pemerintahan ini harus jalan. Kemudian program-program dasar khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan ini harus kita kawal betul sehingga jangan sampai dengan refocusing ini ada pelayanan yang tidak bisa kita jalankan secara maksimal. Khusus bagi para calon pegawai negeri CPNS yang sampai hari ini belum menerima SK-nya, kami berharap sabar karena kita tahu tes atau para calon pegawai negeri sipil ini diakomodir, ini sebenarnya tujuannya baik. Ini sudah ikut membantu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi hanya saya, perekrutannya saat itu, menurut kami ini tidak tepat waktu. Karena di saat kondisi keuangan daerah ini sedang mengalami apakah refocusing ataupun defisit, sebelumnya defisit anggaran yang cukup besar 80 sekian miliar, toh kita pemerintah daerah masih membuka peluang untuk mengangkat calon pegawai negeri yang nanti akan menjadi pegawai negeri. Padahal di sisi lain kita lihat kemampuan keuangan daerah ini sementara sangat memprihatinkan. Ya, sekali lagi kami tekankan, tujuannya baik, tetapi mungkin waktunya yang tidak tepat. Ini supaya seluruh calon pegawai negeri sipil yang sampai hari ini masih berharap secepatnya diproses SK pengangkatan ini juga harus bisa memahami kondisi yang terjadi saat ini. Kenapa? Karena kami harus saat ini tetap menjaga hak-hak dari 4.000, bahkan sudah hampir 5.000 pegawai negeri sipil yang ada di Biak ini terkait dengan hak-hak mereka. Jangan sampai kita sekarang memaksakan kehendak, kita mengangkat CPNS sekarang, tetapi kita mengorbankan yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil plus P3K. Kaitan dengan ini, hak-hak pegawai negeri sipil yang sekarang sudah bekerja secara aktif, ada hak mereka yang harus kita kawal dan kita berikan. Contohnya, terus dari koordinasi-koordinasi kita, komunikasi yang kita bangun melalui hearing-hearing atau dengar pendapat. Terima kasih dukungan DPR yang luar biasa, sehingga kita dapat memastikan bahwa minggu depan itu TPP untuk para pegawai negeri sipil plus P3K bisa kita bayarkan. Walaupun kita tahu kondisi keuangan daerah hari ini cukup memprihatinkan. Itulah yang tadi kami jelaskan, bahwa ada hak-hak yang tidak bisa kita abaikan. Dan untuk TPP, ya, kami berharap Saudara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah minggu depan sudah bisa merealisasikan TPP bagi baik para pejabat eselon 2, 3, 4, rekan-rekan kerja staf ASN, bahkan P3K ini akan menerima TPP mereka pada minggu depan. Hanya ada satu regulasi yang harus menjadi dasar, adalah peraturan bupati terkait dengan penyaluran TPP. Nah, bicara TPP ini tidak serta-merta langsung dibayarkan, karena ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Bukan saja para pegawai negeri sipil atau P3K, tetapi para pimpinan OPD mempunyai kewajiban untuk memenuhi beberapa syarat. Misalnya menyangkut tanda tangan elektronik, Sri Kandi, itu wajib. Kemudian absen setiap para pegawai ini wajib disertakan ketika mengajukan permintaan pembayaran TPP. Itu wajib. Kemudian ini karena 6 bulan pertama yang akan kita lakukan pembayaran, ya ini masih kita melakukan evaluasi-evaluasi terhadap sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi. Tetapi kami berharap di bulan-bulan berikutnya sampai akhir tahun anggaran, syarat-syarat yang tadi kami sebut ini termasuk e-kinerja. Sekali lagi, e-kinerja. Ini kewajiban bagi seluruh aparatur yang ada, apakah ASN ataupun P3K. Ini wajib untuk mengisi atau wajib untuk menyampaikan laporan e-kinerja. Melalui e-kinerja, laporan kerja mereka selama ini. Tupoksinya apa, apa yang dikerjakan, berapa lama. Kemudian kita juga akan mengevaluasi tempat-tempat tugas, penempatan tempat-tempat tugas. Ya tidak mungkin juga kita ke depan harus menyamaratakan yang ada di kota dan ada yang di kepulauan. Nah, ini kami sedang berdiskusi juga, terima kasih juga dengan pihak DPR yang terus bersinergi dengan kami pemerintah daerah. Kita sedang membahas bagaimana ke depan ketika APBD Biak Numfor ini sudah kita anggap sehat. Sehat artinya apa? APBD tanpa defisit anggaran lagi. Kalau ini APBD kita sudah betul-betul sehat, maka kita akan memberikan insentif atau tunjangan-tunjangan bagi rekan-rekan kerja kita yang berada di daerah terluar, misalnya yang ada di kepulauan-kepulauan. Ini juga besar tunjangan ini akan kita bahas, sehingga ketika seseorang diberikan tugas ke daerah terluar, misalnya di kepulauan, apakah distrik Aimando Padedo, Pulauan Numfor, ini haknya tidak sama dengan yang berada di seorang kota. Sehingga dari sisi ya pertimbangan harga kebutuhan dengan kemahalan harga ini bisa diimbangi dengan tunjangan yang mereka dapat. Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Biak Numfor plus P3K untuk mulai saatnya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, dan hal yang paling mendasar bahwa setiap pegawai negeri itu dinilai kinerjanya, mulai dari bagaimana melaksanakan tugas kewajiban setiap hari masuk kantor itu wajib. Dan kami sudah sampaikan kepada seluruh pimpinan OPD termasuk kepala-kepala distrik, setiap hari memberikan laporan pelaksanaan apel di masing-masing unit-unit kerja yang ada, terhitung sejak 1 September sehingga kami sebagai Bupati Biak Numfor bisa memantau kewajiban kehadiran dari para staf atau tenaga-tenaga yang ada. Kami pastikan TPP berikutnya, 3 bulan berikut itu dibayarkan, jadi kita tidak menunggu 6 bulan baru dibayarkan, tetapi setiap 3 bulan itu dibayarkan. Hari ini sesuai dengan tanggung jawab kami sebagai pimpinan daerah dan juga Pak Sekda, begitu juga dengan seluruh teman-teman para pimpinan OPD, kita memulai kunjungan kerja, memantau dan mendorong pelaksanaan jalannya roda pemerintahan di tingkat kampung maupun di distrik dan juga kita yang ada di tingkat kabupaten.

Sekian peringat buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRIB. Saya Hanif mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi, kami ucapkan Shoima Kasumasa.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Ya, pendengar, masih bersama saya Hanif menemani pagi hari Anda di akhir pekan kali ini, Sabtu 5 September 2020. Anda. Ragam busur informasi akan kami hadirkan kembali menyapa Anda di Biak pagi ini, pendengar. Ya, dan saya sekarang di studio pukul 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk informasi layanan masyarakat kami hadirkan di pagi hari ini. Pendengar, pengumuman dari Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus bagi mahasiswa baru, yakni PKKMB, Akademi Perikanan Kamasan Biak, tahun akademik 2026-2027. Pendengar, isi pengumuman disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru Akademi Perikanan Kamasan Biak bahwa pelaksanaan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2026-2027 akan dilaksanakan pada hari Selasa dan hari Rabu pada tanggal 8 hingga 9 September 2026 pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur sampai selesai, bertempat di Kampus Akademi Perikanan Kamasan Biak. Sekali lagi, pendengar, kami informasikan untuk seluruh calon PKKMB Akademi Perikanan Kamasan Biak bahwa pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru akan dilaksanakan pada hari Selasa dan hari Rabu pada tanggal 8 hingga 9 September 2026 pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, bertempat di Kampus Akademi Perikanan Kamasan Biak. Untuk itu, kepada seluruh calon mahasiswa baru Akademi Perikanan Kamasan Biak diharapkan hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKKMB sesuai waktu yang telah ditentukan. Demikian pendengar, informasi ini disampaikan atas perhatian diucapkan. Terima kasih. Sekian pendengar, informasi layanan masyarakat kami hadirkan di pagi hari ini pukul 7 waktu Indonesia Timur, juga akan kita ikuti bersama menyampaikan Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta.
1: Carla, kok bagaimana masih pagi ini sekali?
2: Ih, selamat pagi Kakak Yakob. Saya mau ke kantor PUPR, mau urus dokumen KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangun saya punya rumah tinggal. Sekalian, saya mau cek lokasi untuk bangun usaha ruko di saya punya lokasi tanah situ. Boleh atau tidak untuk dibangun?
1: Urus barang apa itu lagi? Kalau mau bangun tuh tinggal bangun saja toh.
2: Kakak Yakob, ada aturan. Kalau kita mau membangun di suatu lokasi,

0: Sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Jadi, dokumen KKPR ini wajib dipenuhi untuk syarat penerbitan izin suatu kegiatan atau usaha yang kita adakan.
1: Oh, jadi begitu, Kak?
0: Iya, Kakak. Dalam dokumen KKPR, selain memuat izin suatu lokasi, juga ada ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi, misalnya tentang garis sepadan bangunan atau jarak bangunan yang diukur dari batas tanah yang dikuasai ke bangunan. Ada juga tentang berapa besaran koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan. Jadi, semuanya tertuang dalam dokumen KKPR.
1: Selagi baru dengar ya tentang aturan ini.
0: Ini tuh Kakak, aturan dari pemerintah yang wajib ditaati. Dan untuk pengurusannya, Kakak tinggal masukkan surat permohonan KKPR yang di dalamnya memuat identitas pemohon, alamat, dan koordinat lokasi. Kegiatan yang akan diadakan kemudian dilampirkan KTP dan sertifikat tanah. Kalau lokasi ini sewa atau pinjam, maka dilampirkan surat perjanjian sewa atau perjanjian pinjam pakainya. Jadi Kakak, dokumen KKPR ini juga sebagai dasar penerbitan PBG serta perizinan berusaha sektor lainnya.
1: Oh, begitu. Kalau untuk dokumen PBG itu apa ya?
0: Nah, kalau PBG itu singkatannya persetujuan bangunan gedung yang dulu tong kenal dengan istilah IMB, izin mendirikan bangunan. Dia punya istilah berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Juga Perda Kabupaten Biak Numfor Nomor 5 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
1: Jadi sekarang kalau tuh mau urus PBG itu bagaimana sih cara?
0: Nih Kakak, gampang saja. Sekarang semua sudah bisa dilihat online lewat aplikasi SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Kakak tinggal buka di website https://simbg.pu.go.id. Semua informasi bisa dilihat di situ. Tapi Kakak ingat ya, sudah harus punya dokumen KKPR dan izin lingkungannya. Di mana prosesnya adalah sebagai berikut. Setelah pemohon mengajukan permohonan KKPR, untuk dokumen KKPR akan dilakukan peninjauan lokasi dari bidang tata ruang Dinas PUPR. Dan selanjutnya, untuk pengurusan PBG, akan dilakukan pemeriksaan rencana teknis dan perhitungan retribusi oleh petugas SIMBG Dinas PUPR. Setelah mendapatkan rekomendasi standar teknis bangunan dan detail retribusi PBG, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran retribusi PBG pada kas daerah melalui Bank Papua untuk divalidasi petugas PTSP dan penerbitan SK PBG oleh Dinas Perizinan PTSP. Karena pengurusan PBG lewat aplikasi SIMBG, maka dokumen sertifikasi PBG akan terbit online lewat aplikasi tersebut berupa barcode, jadi tidak ada lagi urus manual.
1: Terus tipe manfaat untuk kekitoran urus PBG itu apa?
0: Manfaatnya adalah 1. Perlindungan hukum dan kepastian. 2. Aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. 3. Dasar penerbitan sertifikat laik fungsi atau SLF. Dan 4. Kemudahan proses jual-beli dan sewa-menyewa, serta peningkatan nilai jual dan anggunan bank.
1: Jadi begitu mantap sudah, mantap.
0: Oh iya Kakak. Untuk pengurusan dokumen KKPR dan PBG harus diurus di instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor yang berlokasi di Afdas. Dan yang pasti, bebas biaya administrasi. Tidak ada pungutan-pungutan biaya Kakak. Untuk pengurusan KPPR bagi kegiatan non-berusaha, misalnya rumah tinggal, dapat langsung mengajukan surat permohonan KKPR ke Dinas PUPR. Sedangkan, jika itu kegiatan berusaha, maka KKPR-nya dapat diajukan melalui OSS RBA. OSS RBA itu sendiri adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.
1: Oh, begitu boleh. Ternyata kalau kita membangun ini harus punya dokumen KKPR dan PBG ya.
0: Iya Kakak. Tapi kalau masih kurang jelas dengan penjelasan saya, Kakak bisa langsung saja datang ke kantor Dinas PUPR. Nanti ada petugas yang bantu jelaskan semua Kakak.
1: Oh, terima kasih lagi Adek Carla sudah bagi informasinya.
0: Sama-sama Kakak Yakob. Jadi sekarang saya jalan dulu ya

0: Kakak.
1: Yo, hati-hati di jalan nih. Pace-mace, kalau mau membangun bangunan apapun, baik untuk kegiatan berusaha dan non-berusaha, wajib memiliki dokumen KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan PBG, atau persetujuan bangunan gedung. Pengurusan persetujuan bangunan gedung harus dilakukan pada saat akan membangun gedung atau saat proses membangun. Dan untuk bangunan yang sudah terlanjur ada, namun harus memiliki PBG. Untuk mengetahui secara mandiri kegiatan yang diizinkan dalam pengurusan dokumen KKPR, maka informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat diakses melalui RDTR interaktif menggunakan alamat website https://oss.go.id/rdtl/interaktif. Mari kita mengurus dokumen KKPR dan PBG agar tercipta tata ruang yang harmonis dengan bangunan yang layak huni, memenuhi persyaratan dan tidak mencemari lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan Biak menjadi lebih indah, bersih, tertata, aman dan nyaman bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dengan masyarakat yang berpendidikan, sehat dan mandiri.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor.
3: Mama, hari ini Tong makan apa?
4: Hari ini Tong makan ikan, sayur kangkung, sama keladi tumbuk. Maria, kok tahu tidak yang mana makanan pokok, mana lauk, sama sayur?
3: Tahu Mama, keladi itu makanan pokok, ikan, lauk, kangkung, sayur.
4: Pintar. Nah, sekarang coba kau hitung. Ikannya ada berapa?
3: 1, 2, 3, ada 3 potong.
4: Kalau sayurnya lebih banyak atau lebih sedikit dari ikan?
3: Lebih banyak Mama. Setengah piring isi sayur, setengahnya lagi keladi sama ikan.
4: Ih, Mama punya anak pintar sekali.
5: Mama-mama, bapak-bapak, dari meja makan pun anak bisa belajar. Saat anak mengenal dan menyebutkan nama serta jenis makanan, itu melatih literasi. Saat anak menghitung, membandingkan dan mengenal jumlah, itu melatih numerasi. Dan jangan lupa, lengkapi gizi anak dengan isi piringku. Setengah piring berisi sayur dan buah, setengah lainnya makanan pokok dan lauk pauk seperti keladi, sagu, dan ikan.
4: Jadi, makan bukan cuma bikin kenyang. Dari meja makan, kita orang juga bisa belajar.
3: Mama, saya jadi tahu banyak hal dari meja makan.
2: Mari biasakan anak mengenal makanan, menghitung, dan membandingkan porsinya, serta memilih makanan bergizi setiap hari. Literasi berkembang, numerasi terlatih, anak tumbuh sehat dan kuat. Mari mulai dari piring makan anak di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Yayasan Rumsram bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan dukungan UNICEF melalui pendanaan pemerintah Jepang.
6: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
7: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
6: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
7: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
6: Terus, gimana cara daftarnya?
7: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
6: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
7: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
6: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
7: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
6: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
7: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
6: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
7: Pendaftaran rehab selesai.
0: Cut. Kapan mulai syutingnya ini?
7: Tunggu apa lagi?
6: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan
7: New Rehab

0: Mama, sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
1: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
0: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
1: Betul. Adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
0: Kalau Indonesia mau makmur, kita harus bagaimana?
1: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
0: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
1: Iya, nak. Karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
0: Kok semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil,
1: maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita. Biak pagi ini, biak arwo ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi akan kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya RRIV salurkan bantuan bagi korban gempa Flores. Pemerintah Kabupaten Bogor perpanjang status darurat kekeringan. Pengadilan Filipina keluarkan perintah penangkapan untuk Sara Duterte. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2025 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus mengatakan tahun depan pemerintah akan membangun 1.988 puskesmas baru di berbagai daerah untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat. Pembangunan itu memprioritaskan kecamatan belum memiliki puskesmas, puskesmas yang rusak, dan juga puskesmas yang melayani lebih dari 60.000 penduduk. Pengadilan Filipina mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte atas tuduhan ancaman serius. Menurut pengacaranya kemarin, Duterte menjamin tidak akan menghindari hukum dan akan terus menempuh upaya hukum. Tiga dakwaan serius yang diajukan Departemen Kehakiman Filipina terhadap Duterte yaitu terkait dengan pernyataannya tentang pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romuldes. Dari dunia olahraga, perwakilan suporter dari 18 tim yang berlaga di Indonesia Super League 2026-2027 mendeklarasikan diri untuk ikut menjaga keamanan dan sportivitas selama berlangsungnya kompetisi. Dalam penyampaian deklarasi yang disampaikan bersama sebelum pertandingan pembuka di Stadion Kapten Iwayan Dipta Kabupaten Gianyar Bali kemarin, para perwakilan suporter juga mendeklarasikan fakta integritas, yaitu menjaga suasana kondusif, stop anarkisme dan kekerasan, serta tidak ada rasisme dan SARA. Dalam upaya mendukung astacita Presiden Prabowo Subianto, Radio Republik Indonesia RRI menghadirkan kegiatan RRI Fest yang berdampak kepada publik maupun juga pelaku UMKM. Berikut laporan selengkapnya Ida Rahmi.
1: RRI Fest adalah festival nasional yang diselenggarakan secara serentak oleh LPP RRI mulai awal September 2026. RRI Gunung Sitoli menggelar acara tersebut bertempat di halaman kantor RRI Gunung Sitoli. Dalam laporan Ketua Panitia Asriani Zaluhu, kegiatan ini menjadi sebuah acara yang diselenggarakan untuk masyarakat sebagai kontribusi RRI dalam memperkuat peran media publik. Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan ini, yakni meningkatkan peran media publik, memberdayakan pelaku UMKM, meningkatkan rasa peduli sosial, baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan, serta melestarikan seni dan budaya Indonesia, mendorong hidup sehat dan peduli kemanusiaan, serta meningkatkan wawasan masyarakat.
2: Tahun 2026 ini, RRI Fest mengangkat tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Merujuk dari tema tersebut, panitia penyelenggara berbagi kegiatan, diantaranya senam sehat yang barusan kita laksanakan tadinya, cek kesehatan gratis yang masih berlangsung saat ini, donor darah, pagelaran budaya, bazar UMKM, gerakan pangan murah, layanan mobil keliling, dan BPJS Kesehatan, serta pemberian santunan kepada warga yang kurang mampu.
1: Kehadiran bazar kuliner juga membantu meningkatkan omset penjualan mereka. Salah seorang pelaku UMKM sangat bersyukur karena dagangan mereka laris manis dan panen rezeki dalam ajang RRI Fest 2026 yang diadakan untuk memeriahkan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia di RRI Gunung Sitoli.
3: Kami dari Buana PDNA Kota Gunung Sitoli mengucapkan terima kasih kepada RRI Gunung Sitoli. Di acara RRI Fest ini kami dilibatkan dan kami sangat bahagia sekali mengucapkan syukur karena untuk di stand Buana hari ini cukup banyak lakunya, laris, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada RRI telah mengikut menempatkan kami dalam bazar di acara RRI Fest ini. Semoga acara seperti ini bisa terus terlaksana setiap tahunnya dan ini menjadi event tahunan, dan kami dari PDNA Kota Gunung Stoli juga mengharapkan selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini, dan kami akan terus mendukung acara dan kegiatan di RRI Gunung Stoli. Terima kasih.
1: Sementara itu, dalam arahan dan bimbingan Kepala RRI Gunung Stoli, Junilman Esos menyampaikan, melalui berbagai kegiatan yang inspiratif, bermanfaat, dan berdampak pada publik, acara ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan astacita Indonesia.
4: Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta semakin memperkuat kehadiran RRI sebagai media publik yang dekat dan berdampak bagi masyarakat. Mari kita jadikan RRI Fest 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama berbagi, berkolaborasi, dan bergerak memberikan kontribusi terbaik bagi negeri.
1: Program RRI Fest adalah implementasi nilai-nilai astacita Indonesia. Panitia juga mengapresiasi kolaborasi antar RRI dengan para mitra yang mendukung kegiatan ini sehingga terselenggara dengan sukses dan lancar. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Sementara itu RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Ricardus Kota melaporkan.
5: RRI ND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI ND menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota ND. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK Swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Santisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI ND bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
6: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintahan Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
5: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
7: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI ND. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
5: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, BRI Cabang ND, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Floba Murata, CV Klimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas Bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI ND bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Yeah. Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa. Berikut laporan selengkapnya Niklaus Makumeli.
8: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui perwakilan Habitat for Humanity Indonesia, Rendra Arif Budiono Purbaya, selaku project leader roster team. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga dalam melakukan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa. Selain bantuan peralatan, Habitat for Humanity Indonesia juga menargetkan perbaikan 200 unit rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang melalui kerjasama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan yayasan dalam membantu proses pemulihan masyarakat pasca gempa di Kabupaten Nagekeo.
9: Menyerahkan 100 paket shelter kit, emergency shelter kit, alat pertukangan atau alat kerja untuk perbaikan rumah. Kami Habitat for Humanity Indonesia akan menyerahkan ke 5 desa di Kecamatan Aisesa. Kemudian kami juga akan ke depan berencana untuk target adalah memperbaiki rumah rusak ringan dan rumah sedang itu sebanyak 200 rumah. Harapannya target ini bisa tercapai.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Nagekeo sekaligus Komandan Satuan Tugas Penanganan Bencana Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Habitat for Humanity Indonesia atas kepedulian dan dukungan yang diberikan.
10: Kami atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo, terutama masyarakat yang terdampak bencana, menyampaikan terima kasih banyak kepada pimpinan dan seluruh staf dari Habitat for Humanity yang telah datang hadir di Kabupaten Nagekeo.
8: Pemerintah Kabupaten Nagekeo saat ini terus melakukan pendataan rumah warga berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari rusak berat, rusak sedang hingga rusak ringan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk penanganan dan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Dari Ende Kota Pancasila, Niklaus Makumeli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sulawesi Selatan membuka peluang kerja ke luar negeri bagi lulusan SMK. Iin Nur Fahraini melaporkan.
11: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi yang menyasar para lulusan SMK dan perguruan tinggi yang berminat bekerja ke luar negeri. Hal ini diungkapkan Kepala BP3MI Sulsel Pani Wahyu Kurniawan di Hotel Kenari Tower. Ia menjelaskan kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh BP3MI adalah bentuk sinergitas antara BP3MI, lembaga pendidikan, perusahaan penempatan, maupun pemerintah daerah. Saat ini Fani mengatakan SMK Global memiliki program yang menyasar para lulusan SMK dan juga untuk lulusan perguruan tinggi dengan menambah skill ataupun peningkatan kapasitas. Pada program ini BP3MI turut mengambil bagian. Lebih jauh Fani menyebutkan pada tahun ini lulusan SMK Global mulai ditempatkan di sejumlah negara dengan berbagai kebutuhan.
12: Di pasar kerja global ini saingan kita dengan negara-negara penyedia tenaga kerja itu banyak. Sehingga kita harus siap mental, siap fisik, siap latih, sehingga siap kerja untuk bisa bersaing dengan negara penempatan. Terkait dengan dalam pelatihan itu, kita juga ada lakukan sosialisasi. Jadi langkah-langkah ini yang kita lakukan salah satu cara untuk mereka bisa bekerja secara prosedural atau kita lakukan edukasi. Bagaimana sih cara berangkatnya, bagaimana harus melakukan prosesnya, bagaimana apa data-data yang mereka harus siapkan, dokumen apa untuk berangkat, yang sampai, ya termasuk juga bagaimana cara menghindari TPPO nih.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Jaya Dinas menilai diperlukan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat program SMK Global dan membuka pemahaman yang lebih luas mengenai peluang kerja di luar negeri. Dengan adanya kolaborasi tersebut, lulusan SMK maupun perguruan tinggi diharapkan dapat memahami lebih baik berbagai persyaratan, prosedur, serta aturan yang harus dipenuhi untuk bekerja di luar negeri.
13: Mudah-mudahan insya Allah teman-teman dari BP3MI duduk bersama, mungkin perlu ada lebih fokus lagi. Ya lebih fokus lagi di Dinas, di Snaker, dan pihak BP3MI kita duduk bersama, mungkin sejumlah LPK-LPK atau BKK, kita ajak workshop untuk kita lebih fokus lagi menyiapkan kriteria-kriteria apa. Apa yang harus kita bicarakan di dalam mewujudkan SNK Go Global ini.
11: Jadi berharap melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai peluang kerja di luar negeri, sekaligus memahami persyaratan dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring dengan tingginya permintaan air bersih oleh warga. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
15: Saya nggak bilang ramah ini ya, tapi memang seperti ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023 hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter tahun 2022 hampir seperti ini juga kejadiannya. Hampir ini, jadi ada siklus sepertinya per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para destana ya, desa tangguh bencana dengan kencana, kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak apa ya, tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
14: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga, BTT, untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
16: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BPBD, Damkar, beserta OPD lainnya yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi-modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
14: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau panjang memicu krisis air bersih hingga membuat warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu, harus memesan tangki dengan mengeluarkan biaya Rp250.000. Ferdi Arsi melaporkan.
17: Kosong air ini yang bikin kami mengangkat tangan di air.
18: Warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu, mengeluhkan betapa sulitnya memperoleh air bersih. Musim kemarau panjang ancaman kekeringan semakin memberatkan kehidupan warga dikarenakan mengalami krisis air bersih. Terdapat satu unit sumur gali dekat perkampungan selama ini oleh warga memanfaatkan untuk berbagai keperluan air minum, memasak, mandi cuci. Warga pun bisa dibilang cukup bergantung ketersediaan air yang ada. Seiring memasuki kemarau panjang, debit air sumur menurun drastis bahkan sampai mengering. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, warga pun harus menimba air jauh ke tengah hutan. Warga Dusun kerbau Nasus Bere ditemui RRI melukan sebegitu sulitnya memperoleh air bersih untuk kebutuhan hidup. Ia mengatakan kondisi kekeringan yang terjadi sudah berlangsung lama, warga hanya bertahan dengan ketersediaan air di sumur ataupun menimba air jauh ke tengah hutan.
17: Kosong air ini yang bikin kami angkat tangan di air. Itu timbul di bawah di sana. Jauhnya sekitar 500 meter. Itu saja air. Kosong lapor satu minggu lebih baru dia pun teman antarakan. Kami antarai untuk mau antar ini air ini. Di sini nih auto mau datang itu orang paling takut. Kan pun jalan. Sekarang itu 200 naik lompat 250.
18: Saat ini perkampungan setempat belum tersambung perpipaan air minum dibangun pemerintah. Dinas PUPR Belu sempat melakukan pengeboran sumur artesis di tahun 2025 lalu. Pelaksanaan proyek di lapangan dikarenakan kendala teknis tidak memperoleh titik sumber air. Akhirnya proyek pengeboran dihentikan. Di tengah krisis air bersih, kalaupun keperluan mendesak, warga dusun memesan layanan mobil tangki air itu pun harus merogoh kocek dalam. Harga jual air bersih per tangki untuk satu rit Rp250.000.
17: Pesan lama,
7: Pak. Pesan lama, Pak.
17: Itu Pak Guru ini. Ya, kami beli ya paling satu, dua bulan satu kali. Karena kami pakai untuk makan, kalau mandi kami cari air.
18: Kesulitan warga Dusun Kerbau untuk bisa memperoleh layanan air bersih tidak sebatas itu. Pasalnya, akses jalan dari Dusun Wehor, Desa Kebunabelu, menuju perkampungan saat ini dalam kondisi rusak berat, kian memperparah keadaan. Dikarenakan jalan rusak, kebanyakan supir tangki enggan untuk mengantar air. Terkadang, pemesanan dibatalkan kalau memungkinkan bisa sampai seminggu lebih baru dilayani. Dari Atembua Nusa Tenggara Timur, Ferdi Asih Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelindo Regional 4 bersama dengan BNN mengedukasi siswa SMA Negeri 1 Makassar agar berkolaborasi mencegah penyalahgunaan narkoba. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
19: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo mengajak generasi muda meningkatkan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba melalui program edukasi anti-narkoba untuk sekolah di SMA Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pelindo bekerja sama dengan Yayasan Sustainable Impact ID serta Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala SMA Negeri 1 Makassar, Sulihin, mengapresiasi semua pihak yang telah memilih sekolahnya sebagai lokasi pelaksanaan program edukasi tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai bahaya narkoba sangat penting diberikan kepada pelajar agar mereka memiliki pengetahuan, keteguhan sikap, dan keberanian untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika.
20: Saya pikir kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita, khususnya generasi muda, karena memang kita rasa sekarang ini bahwa narkoba ini dengan berbagai versinya ya, termasuk vape misalnya, itu saja sangat merajalela atau sangat merasuki anak-anak muda kita. Jadi saya pikir ini adalah hal yang sangat positif.
19: Sementara itu, penyuluh narkoba ahli muda Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Anas Kaharudin, menjelaskan, pencegahan merupakan langkah penting untuk melindungi generasi muda dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pelajar perlu memahami berbagai bentuk ancaman narkoba sekaligus mengetahui cara mengambil sikap ketika menghadapi pengaruh atau ajakan dari lingkungan sekitar.
21: Alhamdulillah, Pelindo melaksanakan satu sasaran kegiatan kita, yaitu kepada lingkungan pendidikan dalam hal ini menyasar siswa-siswa yang ada di Kota Makassar.
19: Kolaborasi Pelindo, Yayasan Sustainable Impact ID, BNN, dan SMA Negeri 1 Makassar diharapkan dapat memperkuat upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, produktif, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di Prosatu Raribia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar masih menemani pagi hari Anda untuk edisi hari pekan Sabtu 5 September 2026. Dan juga demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Pendengar, saya Hanif kembali menyapa Anda di Biak pagi ini. Ya, kami informasikan pukul sekitar pukul 8 nanti akan kita ikuti bersama ya untuk jalannya siaran langsung, pendengar. Ya, sekali lagi kami informasikan untuk jalannya siaran langsung acara puncak RR Fest 2026 yang akan kita ikuti langsung dari LPP RRI Bia, kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ya, berikan untuk Anda bisa juga dengarkan langsung di 90,1 FM maupun di YouTube RRI Biak dan juga di Facebook di RRI Biak juga. Ya, Anda juga bisa langsung dengarkan ya, berdengar juga di aplikasi RRI Digital untuk Anda juga yang ingin melihat visual ya. Siaran ini juga disiarkan langsung baik di Facebook maupun di YouTube RRI Biak dalam acara puncak RRI Fest 2026. Ya, untuk Anda juga disilakan untuk berkunjung juga ke RRI Biak pendengar ya, karena di sini juga ada stand UMKM yang menjajakan berbagai kuliner ya. Ada juga handicraft, kerajinan tangan juga ada di sini, bisa Anda nikmati ya sambil menyaksikan kemeriahan acara puncak RRI Fest 2026 yang sudah digelar untuk hari ini hari ketiga ya, edisi Sabtu 5 September 2026. Baik, pendengar, kita masih nantikan saja untuk jalannya puncak RRI Fest 2026. Ya, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami di Prosatu RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama Puncak RRFest 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Mari tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Semangat yang begitu baik di hari yang luar biasa kali ini. Kami ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salve. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Baik, selamat datang di acara Puncak RRI Fest 2026, RRI Biak. Sekali lagi kita boleh tepuk tangan untuk kegiatan yang luar biasa kita di hari ini. Saya punya pantun jawab yang paling kencang ya. Berakit-rakit ke hulu? Belum. Jawabannya apa kalau berakit-rakit ke hulu? Ulang. Berakit-rakit ke hulu? Yang di belakang tidak cakep deh ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, itu baru cakep. Kita menyapa tamu undangan dulu. Acara kita mulai kemudian. Baik, mohon izin kami menyapa untuk seluruh hadirin yang sudah hadir, tamu undangan sekalian yang sudah bersama-sama dengan kita di saat ini. Kami menyapa seluruh sponsorship atau seluruh pendukung dari kegiatan RRI Fest hari ini yang sudah mendukung hingga kegiatan kami bisa terlaksana hingga ke hari puncak di hari ini. Yang berkenan hadir, kami menyapa Waka Polres Biak Numfor. Selamat hadir Pak Waka bersama dengan jajaran dari Polres Biak Numfor. Kami melihat dari sini juga ada Ibu Kasat Lantas yang sudah hadir juga bersama jajarannya. Kami menyapa juga yang sudah hadir Kepala Kantor SAR Biak. Selamat pagi Bapak Kundori, terhalang dari sini, mohon izin Pak, sudah mulai melambai. Tepuk tangan dulu. Pak Kundori bersama dengan jajaran juga sudah hadir. Pimpinan OPD juga mungkin yang sudah hadir di saat ini, pimpinan BUMN, BUMD, instansi vertikal. Kebetulan saya melihat dari sini ada Kepala PLN Biak. Selamat pagi Pak, tolong lampunya jangan dipadamkan dulu ya Pak. Mohon izin juga ada Kepala KPP Pratama Biak. Selamat pagi juga ada.

0: dari sini saya melihat ada Kepala Hotel Asana Biak. Selamat pagi. Yang terhalang dari balik tembok, Kepala BPS. Selamat pagi, Pak. Saya bisa melihat ada juga Kepala BKK Karantina Biak. Selamat pagi, Dr. Esra. Dan tentu saja seluruh komunitas yang hadir, pelaku UMKM yang lain juga sudah bersiap-siap untuk meramaikan kegiatan kita kali ini. Dan tentu saja pihak penyelenggara, pimpinan RRI Biak, Bapak Isnari di STS. Selamat pagi. Hari ini pimpinan kita ganteng sekali, Pak. Iya. Dan juga seluruh keluarga besar LPP RRI Biak, angkasawan angkasawati yang berbahagia di hari ini. Tepuk tangan dong yang mau ulang tahun ya. Karena kita H-6 ya, menjelang ke tanggal 11 September untuk puncak atau perayaan peringatan HUT Radio atau RRI ke-81. Baik, kita semua hari ini sehat ya. Luar biasa, di hari yang baik ini kita diberikan kekuatan, kesehatan yang patut kita syukuri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita bisa berkumpul untuk bisa merayakan dan juga bisa bersama-sama di hari yang baik ini, di Sabtu 5 September 2026. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan sekalian, saat ini kita live di 96.1 RRI Pro 1 Biak dan juga live melalui YouTube dan juga Facebook RRI Biak. Jadi kita semua disaksikan oleh masyarakat Biak Nufor. Beragam kegiatan akan kita laksanakan. Kalau kemarin di hari pertama, hari kedua, sudah ada Basar UMKM yang sudah hadir, ada gerakan pangan murah yang luar biasa, antusias masyarakat datang hadir untuk berpartisipasi. Dan juga ada nanti di hari ini kita akan senam bersama ya. Dan nanti ada edukasi lingkungan, Basar UMKM masih berlanjut. Dan nanti siang akan dirangkaikan dengan audisi Bintang Radio 2026 tahap 1, juga bertepat di Aula RRI Biak. Dan tidak kalah menarik, nanti kita punya hadiah-hadiah menarik untuk kita semua. Tepuk tangan dulu dong. Yang tadi malam doanya paling baik kayaknya dapat hadiah utama ini. Kayaknya saya deh ya, soalnya tadi malam saya berdoa sampai jam 12 malam ya. Iya, baik. Ya, dan nanti partisipasi semua bisa ikut bergabung untuk hadiah-hadiah atau door prize, termasuk UMKM juga bisa bergabung ya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan awali seluruh rangkaian kita tentu dengan doa agar seluruh kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan baik tentunya. Baik, akan memimpin kita di dalam doa. Kami persilakan Ibu Maria Mai.
1: Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya akan membawa doa di dalam umat Kristiani. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu hingga kami dapat tiba di acara puncak RRI Fest 2026. Kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya acara dapat berjalan dengan lancar, penuh sukacita, kebersamaan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berkatilah seluruh panitia, peserta, mitra, dan semua pihak yang telah mendukung RRI Fest 2026. Berikanlah kesehatan, kekuatan, dan sukacita kepada kami semua. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu senantiasa menyertai setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Baik, terima kasih. Tentu harapan kita bersama kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar tentu saja, karena kegiatan RRI Fest ini diselenggarakan serentak juga di seluruh RRI, seluruh Indonesia, termasuk kita juga yang ada di Biak Nufor. Jadi kami mohon dukungan, kolaborasi semuanya agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik tentunya. Baik, Bapak Ibu, hadirin sekalian, tentu saja kehadiran kita di saat ini akan disambut dengan antusias dan luar biasa tentu dari kami pihak penyelenggara RRI Biak. Kita akan dengarkan atau menyimak bersama sambutan sekaligus pembukaan acara puncak RRI Fest 2026. Kepada Kepala LPP RRI Biak, Bapak Isnardi SE, kami persilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para pimpinan daerah Forkopimda, kepala kantor vertikal BUMN, para mitra sponsor, serta para pelaku UMKM dan komunitas, dan masyarakat Biak Numfor yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat bersama-sama hadir pada puncak RRI Fest 2026. Selama 3 hari, sejak tanggal 3 hingga 5 September 2026, RRI Biak telah menghadirkan UMKM, gerakan pangan murah, donor darah, cek kesehatan gratis, edukasi lingkungan, dan cinta budaya. Ini adalah komitmen RRI untuk tidak hanya hadir melalui siaran, tetapi hadir bersama masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata. Kami bersyukur seluruh rangkaian RRI Fest dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Keberhasilan ini adalah buah dari kebersamaan dan kolaborasi. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak pendukung, pemerintah daerah dan instansi vertikal, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak, Dinas Pariwisata Biak, Polres Biak Numfor, Kantor SAR Kelas A Biak, Bea Cukai Biak, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frankai Sepo Biak, KSOP Kelas 3 Biak, Kantor Imigrasi Kelas 2 Biak, BPS Biak, KPP Pratama Biak, PTPLN Biak, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Biak, BRI, PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandar Udara Frankai Sepo Biak, Perum Bulog, Poliklinik Denkesah, BPJS Kesehatan Cabang Biak, PMI Kabupaten Biak, Badan Karantina Kesehatan Kelas 2 Biak, komunitas serta seluruh pelaku usaha yang mengambil bagian. Apresiasi khusus kami sampaikan kepada para sponsor dan mitra usaha, Hadi Supermarket dan Departemen Store, Hadi Bakri, Kopi Kitong, Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Hotel Asana Biak, Incita Biak, Toko Roti Aru, PT Hasrat Abadi Biak, CV Sinar Pagi, serta komunitas Stres Hero Biak. Dukungan Bapak Ibu adalah bukti bahwa ketika kita bergerak bersama, manfaat yang lebih besar dapat kita hadirkan untuk masyarakat. Hadirin yang saya hormati, acara boleh berakhir, tetapi semangat kebersamaan tidak boleh berhenti. Mari terus mendukung UMKM, menjaga lingkungan, peduli terhadap kesehatan, dan mencintai budaya kita. Atas nama keluarga besar RRI Biak, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dari Biak, RRI terus hadir, melayani, dan menyuarakan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om.

Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk pimpinan kita yang hari ini begitu ganteng sekali ya. Sudah dua kali Pak saya bilang ganteng, ketiga kali saya dapat kulkas ya Pak ya. Atau tidak dapat bonus sebentar, mohon izin. Ya, selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lihat bersama cuaca hari ini begitu luar biasa ya. Sejuk-sejuk, adem-adem ayem. Walaupun Kota Biak, Kota Karang panas, tapi pagi ini kita seperti yang lagi ada di puncak ya. Untuk meramaikan suasana di saat ini seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, bahwa kita akan senam bersama Bapak Ibu sekalian ya. Untuk itu siapkan tenaga, siapa tahu nanti yang senamnya paling semangat dapat hadiah begitu ya. Ini luar biasa, para sponsor-sponsor kita sangat mendukung sekali untuk kegiatan RRI Fest 2026. Baik, Bapak Ibu sekalian sudah siap-siap semua senam ya. Tidak ada yang encok ya hari ini, pokoknya semuanya segar bugar untuk kita senam. Baik, mari kita senam bersama, kita undang untuk berada di depan bersama dengan Sin Chika. Kita kasih tepuk tangan dong.

Terima kasih Mbak Riri. Izin buat para tamu undangan dan pimpinan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Adakah semangatnya untuk olahraga pagi ini? Ayo kita mulai. Boleh atur barisan sekarang. Yuk kita senam mumpung cuaca mendukung ya. Gas. Ayo tim, silahkan tim. Ayo silahkan, yuk kita semangat. Sedikit info, senam yang akan saya bawakan senam Zumba ya. Dan perkenalkan, saya instruktur Zumba dari Jogja, Zin Chika. Salam kenal. Ada juga Zin Lova yang sedang ngatur musik. Hai Zin Lova, di sana. Bersama beberapa dayang-dayang, ada Kak Mala. Halo Kak Mala. Ada Kak Mei. Hai Kak Mei, senyumnya yang manis ya, tim-tim. Ada Kak Santi, Kak Nidar, dan Kak Aderia. Oke. Lova, musik siap? Izin, saya cek dulu.

Ya, mohon bersabar sebentar ya. Ini sepertinya lagu kita datangkan dari Korea Selatan, jadi agak lama sedikit ya. Mohon maaf. Mohon izin juga kita informasikan jika ada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir ya, boleh nanti menghubungi panitia untuk mengisi daftar hadir. Termasuk UMKM silakan, nanti boleh mengisi. Baik, nanti dari panitia akan menuju langsung ke meja-meja Bapak Ibu sekalian, akan mendaftarkan, kemudian nanti ada kupon juga, itu untuk door prize. Jadi jangan sampai tidak terdaftar ya. Kalau tidak terdaftar jangan marah sama saya karena saya sudah bilang ulang-ulang ya. Oke, yang UMKM juga jangan lupa untuk ikut daftar. Nanti teman-teman panitia nanti akan datang. Oke.

do us. Imagine.

Untuk pemanasan cukup segitu? Kurang. Gimana Lova? Aman musiknya? Kurang greget ya? Iya, benar sekali. Kalau iya. Maaf sebentar. Ya, atur nafas dulu. Oh, sudah.

Kita mainkan yang ada saja lagunya. Oke. Volume naik.

Semangat tim. Maju. Oke, gimana operator? Sudah bisa kah? Lagi? Ini ada sedikit gangguan teknis. Gimana Lova? Kalau masih menunggu, kasih bunga rampe aja dulu. Kita boleh sedikit oles. Izin bapak-bapak pimpinan. Ntar sama bapak-bapak gak boleh loh. Gas. Bisakah? Bunga rampe, sika. Sikat dia. Bisa. Yo. Ready? Heboh banget yang di belakang ya.

lututnya dibuka. Yang gak kuat jangan paksa. Turun. Wow, luar biasa. Tahan. Baik. Lagi. Asik. Iya, jinjit kakinya. Tahan. Mainkan otot pahanya. Oke.

0: Yang penting goyang, gak usah mirip saya. Yang penting happy. Ready? Rapatkan kakinya lagi.
1: Sampai bawah.
0: Cha cha cha cha.

Capek. Saya kira tadi bapak-bapak yang depan gak bakal turun. Ternyata luar biasa. Lututnya masih oke semua ya. Gimana Zinlova dan operator? Siap?

in love, preto.

Ihi. Oke, sebelum cooling down kita pra cooling down dulu ya. Jadi enggak kaget. Kita pra cooling down pakai ronggeng aja.

Ready?

Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kurang dari kami. Terima kasih. Sehat selalu buat kita semua. Terima kasih.

terima kasih untuk Sin Chika dan Sin Love dan juga para dayang-dayang yang cantik-cantik pagi ini sudah membawa semangat untuk kita yang ada di RRI Biak untuk RRI Fest 2026. Baik, kita tenangkan diri dulu ya, ambil nafas dulu. Jadi tadi ingat baru turun 10 ons, jangan sampai berikutnya naik 1 kilo lagi ya, Bapak Ibu. Jadi silakan boleh duduk, boleh mengambil snack yang sudah disiapkan ya. Silakan sambil istirahat sejenak. Tidak lupa juga kita informasikan untuk semua, saat ini juga sudah ada teman-teman dari BPJS Kesehatan Biak. Di sana nanti bisa ada pelayanan juga ya. Nanti mobilnya ada di sisi pintu masuk. Silakan boleh yang mau bertanya-tanya tentang pelayanan BPJS Kesehatan, boleh. Ya, yang baru tiba juga kami ucapkan selamat datang. Tadi langsung bergabung untuk senam bersama ya. Selamat datang, selamat mengikuti. Saya melihat dari sini ada Kepala BMKG. Selamat datang Bapak. Ya, dan semua juga dari imigrasi juga hadir. Dan semuanya saja nih ya, tadi sudah banyak juga yang tiba di sini. Yang UMKM silakan boleh bersiap-siap juga. Nanti ada dari panitia akan langsung menuju ke meja-meja Bapak Ibu sekalian untuk registrasi dan membagikan kupon door prize ya. Jadi duduk tenang di tempat saja, tidak usah kemana-mana. Nanti kalau sudah diregistrasi, kemudian mungkin mau menuju ke booth UMKM, silahkan saja. Sambil berbelanja, boleh silahkan mendukung UMKM yang ada di RRI Fest saat ini. Di sini kurang lebih ada 9 booth ya, yang meramaikan, ada aneka jajanan. Juga silakan boleh berbelanja dan mendukung UMKM yang ada sambil menikmati snack yang sudah disediakan ya. Baik, silakan sekali lagi nanti akan ada teman-teman dari panitia yang akan langsung menuju ke kursi-kursi Bapak Ibu atau meja Bapak Ibu sekalian untuk registrasi ya, untuk registrasi dan juga membagikan kupon ya. Jadi silakan, jangan sampai tidak dapat kupon, wah rugi. Oke, dan Bapak Ibu sekalian, di saat ini bukan hanya kita diberikan semangat melalui senam bersama, tapi nanti juga kita akan mendapatkan berbagai informasi ataupun edukasi ya, khususnya terkait dengan edukasi bersih lingkungan. Nah, seperti yang kita tahu, Kota Biak kita ini mendapatkan predikat kota kecil terbersih seluruh Indonesia ya, dan mendapat piala Adipura. Untuk itu tidak lepas dari dukungan kita sebagai masyarakat Biak Numfor untuk turut di mana kita menjaga bersama kebersihan lingkungan yang ada, khususnya kita di Kabupaten Biak Numfor. Ya, baik, untuk para sponsor tamu undangan mungkin yang belum tiba, yang saat ini menyaksikan tayangan juga melalui live streaming di Facebook dan YouTube RRI Biak, silakan boleh datang langsung ke halaman kantor RRI Biak, nanti ketemu teman-teman panitia, kita ramaikan suasana di saat ini. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, nanti ada obrolan edukasi bersih lingkungan ya, yang nanti akan hadir bersama-sama dengan kita. Kemudian ada beragam kegiatan atau acara lainnya. Di hadapan kita semua ada door prize ataupun hadiah-hadiah menarik. Ini untuk hadiah utamanya apa nih? Oh, hadiah utamanya 1 unit kulkas. Tepuk tangan dulu dong. Mari kita berdoa dari sekarang ya, supaya yang doanya paling serius dapat jodoh, bukan, dapat kulkas ya. Oke. Ya, sambil kita menunggu juga, ini teman-teman dari UMKM juga lagi siap-siap.
Bapak Ibu kalau mau berkunjung ke UMKM juga boleh. Di ujung, paling ujung ada angkringan Lestari. Di sana ada aneka jajanan ya. Ada Mbak Eni yang cantik bersama dengan ya Dayang-Dayang. Kemudian di sebelahnya nanti ada Rahayu Catering, tapi lagi bersiap-siap juga, sebentar lagi juga datang. Dan di sebelahnya lagi ada Warkop Merdeka. Ya, mau ngopi-ngopi, yang suka kopi, iya silakan. Kemudian di sebelahnya ada Tikva Gallery. Eh, paling heboh nih. Kayaknya nih wajah-wajah dapat door prize nih di situ ya. Amin. Di sana ada aneka pernak-pernik khas Papua ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau belanja lagi membutuhkan, silakan, atau menambah koleksi, di sana banyak pernak-pernik khas Papua. Ada tas noken, ada mahkota ya, dan lain-lain di sana. Tinggal langsung menuju saja ke booth, lihat-lihat ya, siapa tahu dari mata turun ke hati ya. Oke, berikutnya di sebelah juga lagi bersiap-siap dari Teras Cemara. Oh ya, baru datang ya. Lagi bersiap-siap ini di Teras Cemara, yang mau sarapan, yang mau minum jus, yang mau makan sushi, di sana ada, nanti akan dibuatkan langsung oleh Chef Cliff. Kebetulan baru datang ya. Chefnya mana nih? Kelihatannya dari sini. Halo Chef Cliff, boleh dada-dada ke sini dulu Chef Cliff. Nah itu ada, jadi nanti dibuatkan langsung sama Chef Cliff ya. Silakan boleh berbelanja di paling ujung ya, ada Teras Cemara. Kemudian kita juga kerjasama bersama dengan Chef Sinar Pagi, mereka menampilkan nanti ada kendaraan atau motor yang akan ditampilkan. Kemudian produk-produk yang lainnya juga ya. Juga kita kersama dengan PT Hasrat Abadi Biak, mereka juga menampilkan produk-produk mobil yang ada. Di sebelahnya lagi bersiap-siap juga atau sudah ada? Ya, selamat pagi untuk hari-hari kopi. Kita hari-hari kopi, pagi kopi, siang kopi, sore kopi, malam, tengah malam kopi ya. Jadi hari-hari kopi. Sebelahnya lagi ada Jajaners. Halo gadis-gadis yang cantik. Di sana akan dilayani oleh cewek-cewek cantik ya. Silakan, aneka jajan ada di sana. Ada dimsum ya, dimsum ada hari ini? Ada, silakan yang mau makan dimsum boleh ke Jajaners. Di sebelahnya lagi ada Kopi Honai. Oh, sebelahnya malah cowok-cowok ya. Cowok-cowok ini sudah dapat jodoh belum? Oh, sudah dua, oke. Kopi Honai, di sana juga ada aneka kopi. Yang pecinta kopi ini silakan boleh merapat ke Kopi Honai. Berikutnya juga ada dari imigrasi. Halo teman-teman di sana. Nah, yang mau bikin paspor boleh ya. Silakan yang mau jalan-jalan ke Korea Selatan atau mungkin mau jalan-jalan ke India, mau ketemu Shah Rukh Khan, silakan boleh bikin paspor di sana ya. Ya, kemudian juga tentu saja bersama kami turut meramaikan untuk kegiatan kita RRI Fest 2026. Kita lumayan meriah ya untuk RRI Biak tentunya. Karena beragam kegiatan sudah kita lakukan di hari pertama. Kita ada pencanangan Hari Radio ke-81 di tanggal 3 kemarin. Kemudian ada pangan murah, masih dengan Basar UMKM. Kemarin juga ada donor darah dan cek kesehatan gratis, juga masih dengan pangan murah dan Basar UMKM. Masih lanjut sampai hari ini Basar UMKM-nya. Jadi silakan yang mau berbelanja atau mendukung UMKM di Biak, boleh langsung berbelanja. Oke. Iya, sambil kita menunggu juga, seperti yang kita informasikan ya Bapak Ibu, kalau kegiatan kita hari ini dari tanggal 3 sampai tanggal 5 ini kita live kegiatan kita, sehingga disaksikan juga didengarkan oleh masyarakat Biak Numfor sampai di wilayah kepulauan juga ya. Mereka mendengarkan kita melalui 96.1 dan juga melalui streaming, jadi sampai ke luar negeri, sampai ke luar angkasa yang ada jaringan internet juga bisa menyaksikan kita ya. Oke, sambil menunggu bagaimana, sudah dapat kupon? Sudah ada kuponnya? Belum?
Teman-teman boleh, yang lainnya boleh berpencar ya ke meja-meja supaya cepat terisi. Iya, kupon-kupon yang ada. Iya, sambil menunggu teman-teman lagi bersiap-siap juga. Nanti setelah ini kita ada obrolan edukasi bersih lingkungan ya. Oke, sambil menikmati juga UMKM yang ada. Nanti Bapak Ibu di akhir nanti untuk door prize utama ya, kita nanti ada kuis ya. Jadi siap-siap saja. Siapa tahu bisa menjawab semua itu berkaitan dengan RRI. Jadi kalau pendengar setia RRI ataupun yang biasanya buat kegiatan atau bersama dengan pemberitaan RRI pasti tahu ya. Pertanyaan-pertanyaan jawaban dari pertanyaan yang kita berikan ya. Oke, sambil menikmati sarapan ya. Boleh musik dulu karena MC-nya juga haus. Saya minum dulu. Lanjut musik.

0: Iya. Bapak Ibu tamu undangan yang tadi sudah mengisi registrasi tapi belum mengambil kupon, silakan menghubungi panitia ya. Tadi ada 11 nama di awal yang sudah mengisi daftar hadir tapi belum mengambil kupon, silakan menuju ke teman-teman panitia RRI. Yang pakai baju RRI silakan menuju ya. Oke, yang lainnya nanti silakan registrasi dulu sebelum nanti kita lanjut untuk pembagian kupon door prize. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, berikut kita akan saksikan bersama obrolan edukasi bersih lingkungan bersama komunitas Trans Hero Biak dengan tema gerakan pilah sampah dari rumah wujud kepedulian lingkungan yang akan dipandu oleh host kita yang paling heboh. Kita tepuk tangan dulu. Ada Tri Rian, ini ketua panitia. Dan juga kita bersama dengan Trans Hero Biak. Boleh tepuk tangan dulu. Iya, baik, silakan boleh menuju ke kursi di panggung. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita ikuti bersama obrolan edukasi bersih lingkungan bersama komunitas Trans Hero Biak.
1: Saatnya kita ikuti obrolan edukasi lingkungan dengan topik gerakan pilah sampah dari rumah, wujud kepedulian lingkungan bersama Jack Rubekwan, Ketua Komunitas Trans Hero Biak, dan dipandu oleh Tri Rian.
2: Ya, selamat pagi. Bu, masih kayak baru satu orang gitu ya. Selamat pagi. Nah, ini baru 1000 orang yang hadir di pagi hari ini. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Masih ya? Iya. Walaupun tadi kita sudah sampai encok tadi ya, tapi masih semangat ya Bapak Ibu ya? Baik, kali ini kita dalam program obrolan bersama dengan komunitas Trans Hero Biak, Bapak Jack Kerumbekwan yang sudah hadir.
3: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Jack.
3: Selamat pagi.
2: Apa kabar Pak Jack?
3: Ya, sehat, puji Tuhan.
2: Sehat, puji Tuhan ya Pak Jack ya. Ya, kali kita hadir dengan topik gerakan pilah sampah dari rumah wujudkan kepedulian lingkungan ya. Di mana kita tahu bersama seluruh masyarakat Biak Lumpur, bapak juga pendengar dan juga pemirsa RRI dan seluruh tamu undangan yang hadir di saat ini, mengapa obrolan ini penting gitu kita hadirkan, karena bersama ini kita hadir untuk tidak hanya senang-senang saja, tetapi juga bagaimana kita melakukan edukasi bersama kita menjaga lingkungan, agar lingkungan kita ini semakin hari semakin bersih. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gitu ya Pak Jack ya. Karena lingkungan yang seperti yang kita tahu bahwa kita di Kabupaten Biak Numfor ini beberapa kali ini mendapatkan Piala Adipura, dan itu menjadi komitmen bersama bagaimana gerakan-gerakan untuk memilah sampah dari rumah ini kita galakan bersama, sehingga terciptanya lingkungan yang bersih, aman dan sehat ya. Karena kalau tidak dari sekarang nih, kapan lagi ini? Iya. Baik, Pak Jack, mungkin sebagai awal pembuka juga, dan juga nanti kami akan berikan sesi tanya jawab juga ya untuk Bapak Ibu dan semua yang sudah hadir di saat ini. Kita juga akan kasih tanya jawab bersama dengan Pak Jack Rumbekwan. Baik, Pak Jack, kalau bicara soal sampah ini kan sebenarnya menjadi persoalan lingkungan ya. Persoalan bersama yang kita hadapi di lingkungan kita saat ini. Dan bagaimana dan mengapa juga kebiasaan memilah sampah ini sebaiknya kita atur, kita mulai dari rumah begitu.
3: Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, kami dari komunitas Trans Hero Biak. Nama saya Jack Rumbekwan, dan perlu diketahui bahwa Trans Hero Biak hadir satu-satunya di tanah Papua. Kami anggota chapter dari Trans Hero Indonesia, dan Trans Hero Indonesia adalah anggota dari Trans Hero World yang berpusat di Swiss, dan kami adalah organisasi nirlaba yang turut mengajak masyarakat dunia untuk bersama-sama kita menjaga dan merawat bumi bebas dari sampah, terutama sampah plastik. Dan Tentunya masalah sampah ini sumbernya berawal dari rumah kita masing-masing. Dan saat ini perlu kita ketahui bersama bahwa bumi sedang tidak baik-baik saja. Beberapa waktu panas ini menunjukkan bahwa bumi sedang dalam keadaan tidak baik-baik. Untuk itu, pagi ini kita akan diskusi bersama gerakan pilah sampah dari rumah, wujud kepedulian terhadap lingkungan. Tentunya produksi sampah yang paling banyak itu dimulai dari rumah. Sampah organik dan sampah anorganik. Sebaiknya di TPA kita harus proteksi. Jangan sampai timbulan sampah lebih banyak di TPA, tempat pembuangan akhir. Alangkah baiknya kita pilah sesuai dengan jenis sampah, sehingga yang ditangani oleh dinas teknis sampai di TPA adalah sampah residu atau sampah yang tidak bisa didaur ulang, itu yang ditangani oleh pihak dinas teknis, dalam hal ini dinas lingkungan hidup. Bapak Ibu, perlu kami informasikan bahwa sampah yang kami kumpul di Biak sudah memasuki 18 ton lebih yang kami kumpulkan. Itu di pusat keramaian termasuk pasar, kemudian di pesisir pantai dan pemukiman padat penduduk. Kemudian yang tidak kalah penting yang kami lakukan adalah di pesisir pantai dan laut. Mungkin seperti itu, Pak Rian.
2: Iya, baik Pak Jack. Ini seperti yang kita tahu bahwa tadi sempat Pak Jack sampaikan bahwa ternyata sampah ini kita harus mulai dari rumah, bagaimana kita memilahnya dengan baik, kemudian sehingga pendistribusiannya sampahnya juga lebih baik begitu ya Pak Jack ya. Nah, tapi kalau kita melihat bahwa kenyataan di lapangan masyarakat ini masih ada yang membuang sampah sembarangan, kemudian khusus di tempat-tempat umum misalnya, masih kesadaran atau kesadaran yang belum ditimbulkan seperti itu. Nah, bagaimana Trasiro kemudian terus menggiatkan kegiatan-kegiatan itu sehingga bersama, walaupun kita tahu ya ini bukan kerjanya balik telapak tangan langsung selesai, tapi bagaimana Trasiro ini bisa terus berkomitmen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan hingga saat ini total berapa aksi yang telah dilakukan, kemudian melibatkan siapa saja. Dan kita berharap ya yang hadir di saat ini juga nanti sehabis kegiatan ini kita bersama untuk menggelarkan aksi bersih lingkungan seperti itu. Mungkin boleh disampaikan Pak Cek.
3: Untuk aksi kami yang dalam minggu ini sesuai dengan schedule kami, every week itu setiap minggu kami lakukan aksi bersih-bersih sampah. Dan kali ini bersama RRI pagi ini